You're listening to 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama Alvin Youngsters ya, yang mengudara pagi hari ini sampai jam 9 pagi nanti. Dan pagi ini kita kedatangan kabar super duper membanggakan Youngsters dari industri musik tanah air ya. Musisi jenius kebanggaan kita, diva yang sekarang lebih sering headbanging di panggung ya, siapa lagi kalau bukan Isyana Sarasvati. Nah, Isyana Sarasvati baru aja ngumumin kalau dia bakal manggung di salah satu festival musik paling bergengsi di dunia ya, Sars. Paling bergengsi apa tuh ya? Jadi gini nih, buat kamu yang sering ikutin event musik internasional, pasti udah gak asing dong sama yang namanya Lollapalooza. Nah, ini tuh bukan festival kaleng-kaleng yang search, tapi franchise festival musik raksasa yang levelnya tuh udah disandingin lah ya sama Coachella atau Glastonbury gitu kan. Nah, kemarin banget tepatnya tanggal 3 September, akun Instagram resmi @lolaindia akhirnya ngedrop poster line up fase pertama buat gelaran mereka tahun depan gitu. Dan yang bikin satu Indonesia langsung heboh, nyempil tuh nama Isyana Sarasvati dengan font yang ya lumayan gede lah ya di jajaran penampil internasionalnya gitu kan. Ini benar-benar ngebuktiin kalau musikalitas Isyana, terutama sejak dia bertransisi ke genre progresif rock atau metal dan klasik yang megah ya di era album Lexician dan Isyana, udah dapat pengakuan valid dari radar musik global gak sih Youngsters gitu kan. Nah, festival Lollapalooza India ini rencananya bakal digelar awal tahun depan, tepatnya tanggal 23 sampai 24 Januari 2027. Lokasinya juga gak main-main ya Youngsters, yaitu ada di Mahalaxmi Racecourse Mumbai. Sebuah venue pacuan kuda raksasa ya, yang biasa dipakai buat event berkapasitas puluhan ribu penonton gitu. Dan coba tebak, Isyana bakal satu panggung sama siapa aja? Deretan headlinernya itu ngeri-ngeri sedep ya. Isyana bakal berbagi panggung yang sama bareng band raksasa asal Australia, ada 5 Seconds of Summer. Terus ada girl group global yang lagi viral, ada Cat's Eye, sampai ada Olivia Dean. Masih ingat kan Olivia Dean yang musisi kemarin yang ngasih teaser bakal main di Lalala Fest Jakarta 2027? Nah, gila, tahun depan ini bakal jadi tahun yang gila gitu ya buat pergerakan musisi internasional di Asia ini ya, Sers. Kemudian lewat akun pribadinya, ada Isyana Sarasvati juga langsung repost poster line up tersebut ya. Dia ngungkapin rasa bangga lah dan gak nyangka gitu bisa jadi representasi musisi Indonesia di panggung sebesar Lollapalooza. Luar biasa sih. Secara visual dan aksi panggungnya ya, Isyana tuh benar-benar paket lengkap gitu kan. Kebayang gak sih yang gimana takjubnya penonton di India sana nanti ngelihat Isyana nyanyi ya. Kalau dari kamu sendiri ya, Sas, kira-kira lagu yang dibawa Isyana enaknya apa ya di India nanti?

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Pagi-pagi makan bolu.
9: Cakep.
8: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
9: Ya.
8: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Lionel Messi ngumumin pensiun dari sepak bola internasional bareng timnas Argentina di umurnya yang udah mencapai 39 tahun ini ya, Stars. Keputusan itu disampaikan Messi lewat uploadan di Instagram pribadi. Dunia 2022 di Qatar mencetak 125 gol dalam 207 pertandingan, yang itu ngejadiin dia sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah sepak bola Amerika Selatan. Lewat tulisannya itu ya, Stars, Messi bilang kalau keputusannya kerasa nyakitin banget, tapi keputusannya itu makin mantap setelah berpulangnya sang ayah Jorge Messi yang meninggal dunia 8 Agustus kemarin.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Satu rekomendasi lagu dari Kak Brahma ya. Ada Bring Me The Horizon, Wonderwall. Dan Alvin mau absen dulu yang sus buat kamu. Potterhead ada di sini alias fans beratnya Harry Potter. Pasti belakangan ini di timeline media sosial lagi rame ya, ngebahas trailer kedua dari serial Rebirth Harry Potter and the Philosopher's Stone, garapan HBO ya, atau Home Box Office. Nah,

Serial yang dijadwalkan tayang perdana pas momen Natal 2026 di HBO dan HBO Max ini benar-benar lagi mecah belah netizen Indonesia ya, jadi dua kubu gitu. Ada yang super excited, tapi nggak sedikit juga yang ngambek dan buat bikin adaptasi yang jauh lebih setia lah sama versi novelnya gitu ya, yaitu J.K. Rowling. Nah, di season pertama yang bakal punya 8 episode ini, kita dikasih lihat momen-momen nostalgia kayak upacara pembagian asrama pakai sorting hat, kelas ramuan, kemudian ada pertandingan Quidditch ya, sampai pertemuan menegangkan sama anjing berkepala tiga yang hitam itu bernama Fluffy dan Troll di kamar mandi yang search ya. Dan yang bikin fans girang, ada banyak scene yang dulu tuh dipotong di versi film layar lebarnya, sekarang dimunculin di serial ini gitu kan. Contohnya kita akhirnya bisa melihat lebih detail gimana perjalanan Hermione Granger menuju sekolah sihir gitu. Dan yang paling ditunggu-tunggu, keseharian keluarga Weasley di The Burrow. Gak cuma itu, trailer ini Dumbledore, McGonagall, Hagrid, Draco Malfoy, sampai Profesor Quirrell gitu ya. Coba absen dulu penontonnya Harry Potter dulu semua, apakah sudah nonton semua ya, sir? Kalau Alvin jujur sudah semua ya. Alvin nonton dari yang film pertamanya 2001 sampai 2011. Alvin sudah nonton semua dan itu seru-seru banget. Yang paling seru menurut Alvin tuh di yang terakhir, karena Harry Potter sendiri ngelawan musuh utamanya dia, yaitu Voldemort gitu kan. Jadi yang terakhir part 8 ya, season 8 itu tuh seru banget. Dan tapi kalau ngomongin soal pemain, HBO ini punya strategi yang berani banget ya. Mereka sadar serial ini tuh bakal jalan panjang sampai 7 season gitu buat namarin 7 buku. Wow, lumayan panjang ya Sers ya. Makanya mereka sengaja nyari aktor yang benar-benar masih umur 11 tahun. Jadi tujuannya biar para pemain ini tuh bisa tumbuh dewasa barengan sama karakternya gitu. Jadi nggak menuakan terlalu cepat. Bahkan kabarnya buat season 2 nanti, trio utama kita udah dipastikan bakal lanjut terus. Nah, siapa aja sih mereka? Nah, jadi ada Dominic McLaughlin ya, yang meranin Harry Potter. Kemudian Arabella Stanton sebagai si genius Hermione Granger. Dan ada Alastair Stout sebagai Ron Weasley. Nah, secara look mereka emang pas banget sih sama deskripsi di buku gitu kan. Tapi ya, ada beberapa netizen Indonesia yang komen kayak, di kubu pertama mereka bilang, wah bagus-bagus aja kok gitu kan, visualnya keren, CGI-nya lebih mulus, dan seneng banget akhirnya detail di buku yang dulu hilang bisa divisualisasikan. Cuman ada beberapa yang kayak, wah bagus kok, tapi ada beberapa peran yang tidak cocok atau tidak masuk gitu. Bahkan ada yang kayak yang komen, ih jelek, ih auranya beda gitu kan. Gak bisa nih, Harry Potter itu ya Daniel Radcliffe gitu kan, Hermione itu ya cuma Emma Watson, dan Ron itu cuma Rupert Green gitu kan. Jadi ya wajar sih yang sers ya, karena film Harry Potter ini udah menemani masa kecil kita dari tahun 2001 sampai 2011 gitu kan. Udah 10 tahun tuh. Jadi wajah Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Green itu udah mendarah daging kayaknya ya. Nempel banget di otak kita gitu kan. Belum lagi beban berat buat aktor dewasa yang harus meranin Severus Snape atau Hagrid yang sers. Karena di komen-komen tuh banyak yang kayak, kenapa Snape-nya tuh jadi orang hitam gitu. Nah itu banyak banget kemarin yang komen di kolom komentar, kenapa Snap-nya tuh yang lain tuh oke katanya, tapi kenapa Snap-nya harus diganti sama orang hitam. Nah aduh, gimana ya. Alvin sendiri jujur ada di tengah-tengah sih, kayak kangen sama cast lama pasti, tapi penasaran juga sama sedetail apa nih HBO bakal ngebedah buku pertamanya gitu kan. Terus lagi logo-logo yang ada di asrama-asramanya itu sekarang sudah diganti gitu kan, di rebranding lah ya. Jadi seperti kayak memperkenalkan desain baru lambang 4 asrama season 1 di Hogwarts. Jadi desainnya tuh lebih minimalis tetapi tetap mempertahankan warna dan hewan khas tiap asrama gitu kan. Ada Hufflepuff, Ravenclaw, terus ada Gryffindor, Slytherin. Nah ya, buat kamu yang nonton pasti udah

asing ya sama nama-nama itu. Nah, terus desain ulang logo asrama Hogwarts ini mendapat reaksi beragam lah dari fans yang stres. Banyak yang tidak puas karena logo ikonik diganti dengan desain baru yang dinilai terlalu minimalis dan kehilangan kesan elegan gitu kan. Jadi kayak banyak yang berkomentar kayak, aduh masih bagus yang dulu gitu kan, kok terasa downgrade sih gitu. Bagusan yang lama. Terus kayak ini kenapa melet semua dah logonya gitu kan. Emang bener sih ini lidahnya keluar semua ini ya. Tapi memang Alvin setuju juga sih kalau untuk logonya lebih elegan yang lama ya. Kalau yang sekarang tuh lebih ke anak kecil banget targetnya gitu. Oke, kalau menurut kamu sendiri gimana ya Sars? Kamu tim yang excited banget atau tim yang kayak aduh enggak deh gitu ya. Tapi ya kita lihat lah ya pas Natal nanti tahun ini. Enggak sabar sih ya Sars ya. Oke, jangan kemana-mana ya Sars, abis ini kita bakal ada tebak cepat. Kira-kira tebak cepatnya tentang apa? Ditunggu ya Sars ya. Only on DJ FM Surabaya.

0: 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya. Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Satu rekomendasi lagu dari Kak Adnan ya. Ada lagunya Anak Terakhir alias Last Child ya. Pedih. Lagi pedih kenapa tuh Kak Adnan kalau boleh tahu? Terus tadi dia requestnya perih lagi. Katanya, oh udah ganti judul ya Kak? Bisa aja tuh Kak Adnan kan. Oke ya Sars ya. Pagi hari ini Alvin mau ajak kamu ngobrol mengenai kartun atau tontonan masa kecil yang kemarin baru kita bahas ya Sars ya. Kalau kamu sempat ikutan nimbrung, Alvin kemarin tanya kartun atau tontonan apa sih gitu kan yang kamu tonton pada saat masa kecil kamu. Ada yang bilang kayak Power Ranger lah, anime lah gitu kan. Ada yang bilang SpongeBob SquarePants. Jujur ini tontonan aku dulu masa kecil ya Sars ya, yaitu SpongeBob SquarePants. Tapi aduh nyesek banget ya yang Sars, setelah hampir 2 dekade alias 20 tahun nemenin anak-anak Indonesia dari generasi milenial gitu ya sampai generasi Z, Gen Z. Nah, kartun legendaris dari Nickelodeon, SpongeBob SquarePants dilaporkan resmi berhenti tayang ya Sars dari stasiun televisi JTV ya. Alias kalau dulu namanya tuh Global TV kan. Nah, momen perpisahan yang sunyi ini ternyata udah berlaku sejak hari Selasa kemarin. Tepatnya per 1 September 2026. Jadi buat kamu yang mungkin kemarin iseng nyalain TV siang-siang sambil makan gitu ya, pasti ngerasa aneh ya gitu. Yaitu slot tayang siang yang biasanya diisi sama ketawa cemprengnya SpongeBob dan kekonyolan Patrick Star ini sekarang udah kosong melompong ya Sars. Gak ada lagi tuh suara trompet pembuka atau sapaan kayak "Are you ready kids?" Nah, ya, atau kalau bahasa Indonesianya, "Apa kalian siap anak-anak?" Jadi kalau kita flashback ditarik ke belakang ya, SpongeBob itu pertama kali mengudara di JTV yang Sars, dulu namanya Global TV, pada tanggal 1 Februari 2006. Bayangin 2006 ya Sars ya. Alvin masih 1 tahun 2006. Zaman dimana kita mungkin masih pakai seragam merah putih ya. Atau bahkan ada yang belum lahir, ada yang baru lahir. Kartun ini tuh udah jadi teman setia kita gitu, SpongeBob SquarePants. Dulu Alvin nontonnya pas SD, kalau sebelum berangkat sekolah. Dulu tuh pagi SpongeBob SquarePants tuh pagi ya. Terus siapa dong yang sekarang ngisi slot kosongnya SpongeBob gitu kan. Berdasarkan jadwal terbaru, JTV memutuskan buat ngeganti slot siang itu dengan serial animasi 3D asal negeri jiran yaitu Pada Zaman Dahulu ya. Yang binatang-binatang itu loh ya Sars ya. Dan animasi lokal kebanggaan MNC yaitu Kiko. Ya, dua kartun pengganti ini bagus sih dua-duanya gitu kan. Tapi tetap aja ya yang Sars, kehilangan SpongeBob dari layar TV itu rasanya kayak kehilangan teman masa kecil gitu. Selalu menemani kita makan siang, menemani mau berangkat sekolah gitu kan. Bah, dejavu banget ya Sars. Kepergian SpongeBob dari JTV ini kayak akhir dari sebuah era gitu ya. Karena bukan cuma sekedar tontonan bocil, seiring kita tumbuh dewasa yang dari awalnya kita ngetawain tingkah absurd SpongeBob dan Patrick sampai akhirnya kita sadar dan relate gak sih ya Sars sama betapa capeknya dan depresinya kehidupan Squidward gitu kan sebagai pekerja shift yang gajinya tuh pas-pasan lah bisa dibilang ya. Terus belum lagi kepelitan Tuan Crab yang ngajarin kita tuh soal kerasnya kapitalisme atau plankton yang gak pernah nyerah tuh ngejar passionnya ya, walaupun passionnya tuh nyolong resep nyolong resep rahasia. Wah banyak banget dah pelajaran hidup dan joke sarkas yang di kartun ini yang baru kita ngerti tuh pas kita udah masuk usia yang Sars kayak sekarang gitu ya. Makanya wajar lah kalau lini masa media sosial akhir-akhir ini tuh penuh sama galau gitu ya buat SpongeBob dari netizen Indonesia. Wah, goodbye SpongeBob gitu kan. Terima kasih banyak telah menemani tontonan masa kecil saya ya. Walaupun ya mungkin sekarang kita masih bisa nonton di platform streaming atau YouTube, tapi ya sensasi nungguin acaranya mulai di TV sambil sarapan gitu ya, itu tidak bisa tergantikan, tidak bisa terlupakan ya Sars. Dan buat
ngerayain 20 tahun perjalanan SpongeBob ini, Youngsters. Kita sambungin aja ke tebak cepat kita pagi hari ini. Ya. Jadi tebak cepat kita pagi hari ini tentang SpongeBob. SpongeBob. Are you ready, Youngsters, untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini? Mana suaranya? Sudah ready, langsung stay tune sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa DM Instagram untuk menjawab pertanyaannya di @djfm Surabaya, Youngsters ya. Jadi pertanyaannya tentang misteri di dunia SpongeBob. Jadi ini agak-agak dark dikit, Youngsters. Nah, buat kamu yang pernah mengikuti teori-teori konspirasi SpongeBob, pasti kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Gampang aja, Youngsters ya. Jadi langsung, buat kamu yang udah ready, jempolnya dipersiapkan ya di WhatsApp-nya gitu kan. Lalu suara radionya, suara handphone-nya digedein biar suara Alvin di sini terdengar jelas ya, Sirs. Dan kita langsung mulai aja. Ini dia tebak cepat edisi SpongeBob SquarePants.

uji coba bom nuklir Amerika atau B, kuburan kapal Titanic? Apakah A, uji coba bom nuklir Amerika atau B, kuburan kapal Titanic? Tempat tinggal SpongeBob SquarePants, Bikini Bottom. Menurut teori konspirasinya ya, alasan kenapa ikan-ikan di Bikini Bottom itu bisa ngomong dan bertingkah aneh adalah karena mereka merupakan hewan hasil mutasi genetik dari sebuah tragedi di dunia nyata, youngsters. Tragedi apakah yang terjadi di lokasi asli Bikini Bottom? Apakah A, uji coba bom nuklir Amerika, atau B, kuburan kapal Titanic? Apakah A, uji coba bom nuklir Amerika, atau B, kuburan kapal Titanic? Langsung ketik jawaban kamu, youngsters, di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya.

Alvin ulangin lagi pertanyaan pertama yang harus dimulai dari kota tempat SpongeBob tinggal, yaitu Bikini Bottom ya. Yang dimana menurut teori konspirasi paling viralnya, kenapa ikan-ikan di Bikini Bottom itu bisa ngomong dan bertingkah aneh adalah karena mereka merupakan hewan hasil mutasi genetik dari sebuah tragedi di dunia nyata, yesus. Tragedi apakah yang terjadi di lokasi Bikini Bottom tersebut? Apakah A, uji coba bom nuklir Amerika? Apakah A, uji coba bom nuklir Amerika? Atau B, kuburan kapal Titanic? Apakah A, uji coba bom nuklir Amerika? Atau B, kuburan kapal Titanic? Termasuk ada dari Kak Intan. Halo Kak Intan. Waduh, long time no see ini. Kemana aja Kak Intan? Kak Intan menjawab Afin. Berarti uji coba bom nuklir Amerika. Disusul oleh ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab uji coba bom nuklir Amerika. Nah, lalu ada dari Kak Lala. Oke, ada dari Kak Lala menjawab sama ya, uji coba bom nuklir Amerika. Oke, semuanya menjawab A, youngsters. Tidak ada yang menjawab lagi, tidak ada yang menjawab B. Kalau sudah, Alvin kunci, youngsters. Oh, masih ada, dari Kak Adi. Oke, selamat datang Kak Adi. Kak Adi menjawab Kak Intan. Langsung saja, Alvin kunci, youngsters. Jawabannya

Jawabannya ada bom nuklir Amerika. Congratulations, betul semua. Gak kayak kemarin ya, kemarin salah semua, sekarang betul semua. Oke. Jawabannya A, uji coba bom nuklir Amerika. Wah, ini mind blowing gitu ya. Jadi di dunia nyata, Yensers, letak geografis kota ini ada di bawah Bikini Atoll ya, sebuah wilayah di Samudra Pasifik di tahun 1940 sampai 1950-an. Jadi tempat ini beneran dipakai militer Amerika sebagai lokasi uji coba puluhan bom nuklir raksasa. Nah, makanya teori viral ini tuh percaya kalau SpongeBob, Patrick, dan warga lainnya itu aslinya hewan laut biasa yang bentuknya berubah jadi aneh gara-gara terpapar radiasi nuklir mematikan, youngsters. Agak gelap ya.

Nah, kita lanjut ke tempat kerjanya SpongeBob Youngsters ya. Tempat kerjanya SpongeBob yaitu Krusty Krab. Kalau kamu perhatiin secara detail, desain bangunan restoran Krusty Krab itu beda banget sama bangunan lain di Bikini Bottom ya. Bangunannya itu terbuat dari kayu melengkung yang diikat pakai jaring tambang. Nah, menurut teori kelam yang viral, bentuk asli dari restoran Krusty Krab itu menyimbolkan alat apa? Apakah A, perangkap nelayan untuk menangkap kepiting, atau B, peti mati bajak laut purba? Apakah A, perangkap nelayan untuk menangkap kepiting?

Alvin, ulangin lagi pertanyaan kedua. Lanjut ke tempat kerjanya SpongeBob SquarePants, yaitu Krusty Krab ya. Kalau kita perhatikan secara detail, desain bangunan restoran Krusty Krab itu berbeda banget sama bangunan lain di Bikini Bottom, youngsters. Yang dimana bangunannya itu terbuat dari kayu melengkung yang diikat pakai jaring tambang. Nah, menurut teori kelam yang viral, bentuk asli dari restoran Krusty Krab itu menyimbolkan alat apa? Apakah A, perangkap nelayan untuk menangkap kepiting? A, perangkap nelayan untuk menangkap kepiting? Atau B, peti mati bajak laut purba? B, peti mati bajak laut purba. Apakah A, perangkap nelayan untuk menangkap kepiting? Atau B, peti mati bajak laut purba? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kakak Intan menjawab A. Kak Intan menjawab A, perangkap nelayan untuk menangkap kepiting. Oke, lalu disusul oleh kakak siapa ini? Kak Devina. Halo Kakak Devina, bener gak nih Kakak Devina namanya? Kakak Devina menjawab A, Kak. Berarti sama seperti Kak Intan ya. Perangkap nelayan untuk menangkap kepiting. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab peti mati bajak laut purba. Nah, Kak Yusuf Triyono menjawab B, youngsters. Disusul oleh Kak Lala. Kak Lala menjawab A. Sama seperti Kak Intan dan Kak Devina. Lalu ada dari Kak Adi. Kak Adi menjawab A, perangkap. Nah, oke. 1, 2, 3, 4. 4 orang menjawab A, 1 orang menjawab B, yaitu Kak Yusuf Triyono. Apakah mau mengganti jawaban Kak Yusuf Triyono? Soalnya jawabannya berbeda nih dari jawaban yang lain ya. Ada dari Mas Yusuf Uuk juga yang search. Tumben banget nih Mas Yusuf Uuk menjawab pertanyaan tebak cepat ya. Mas Yusuf menjawab A. Berarti 6 orang. 6 orang menjawab A, 1 orang menjawab B. Oke, langsung saja kita kunci yang search jawabannya. Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah

Jawabannya adalah A. Perangkap nelayan untuk menangkap kepiting. Sayang sekali Kak Yusuf Triyono menjawab meleset. Jawabannya A yang sers ya. Ini teori yang bikin merinding bisa dibilang. Coba kamu googling ya, bentuk alat perangkap kepiting atau lobster trap gitu ya, yang dari kayu. Bentuknya 100% sama persis kayak bangunan Krusty Krab youngsters. Jadi teori ini tuh makin liar karena ngebahas rumor kalau Tuan Krabs itu kanibal. Nah, dan itulah alasan kenapa dia tuh jadi satu-satunya kepiting yang tersisa di kota itu.

Nah, karena dia masak home-nya sendiri di dalam sebuah perangkap kepiting, ya, Sir. Serem banget ya ternyata ya ambisi bisnisnya Tuan Crab ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga.

Nah, pertanyaan terakhir ini adalah teori legendaris soal karakter SpongeBob Youngsters. Banyak banget orang yang percaya kalau 7 karakter utama di film kartun ini tuh sengaja diciptakan untuk mewakili deadly sins atau 7 dosa mematikan gitu. Nah, Tuan Crab mewakili sifat serakah, Patrick itu pemalas, dan Squidward itu adalah pemarah. Nah, SpongeBob sendiri dengan sifatnya yang selalu kelewat happy dan obsesif gitu ya, mewakili dosa apa? Apakah A, nafsu atau hasrat yang berlebihan, atau B, kesombongan? Apakah A, nafsu atau hasrat yang berlebihan, atau B, kesombongan? Nah, 7 karakter utama di film kartun SpongeBob diciptakan untuk mewakili 7 deadly sins atau 7 dosa mematikan. Di mana Tuan Krabs mewakili sifat serakah, Patrick itu pemalas, Squidward adalah pemarah, dan SpongeBob sendiri dengan sifatnya yang selalu kelewat happy dan obsesif mewakili dosa apa? Apakah A, nafsu atau hasrat yang berlebihan, atau B, kesombongan? Apakah A, nafsu atau hasrat yang berlebihan, atau B, kesombongan?

Langsung ketik jawaban terakhir kamu yang search ya. Kira-kira apakah betul atau salah nih jawaban ketiga kamu? Jawaban yang sudah masuk ada dari kakak Yusuf Triyono. Menjawab nafsu atau hasrat yang berlebihan. Berarti menjawab A ya. Lalu kalau dari Mas Yusuf Uuk menjawab A kak. Oke, sama seperti kak Yusuf Triyono. Lalu kalau dari kak Devina menjawab B mungkin ya. Hehehehe. Oke, berarti kak Devina menjawab kesombongan. Oke, kesombongan. Berbeda sendiri dengan kak Yusuf Triyono dan Mas Yusuf Uuk. Lalu kak Adi menjawab A. Kak Adi menjawab A, yaitu nafsu atau hasrat yang berlebihan. Oke, okay. Kak Intan menjawab A, sama. Lalu Kak Lala menjawab Avin. Nah, oke, okay. Jawaban Kak Devina berbeda sendiri nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang menjawab A. 5 orang menjawab A. Kak Devina menjawab B. Oke, okay. Apakah mau mengganti jawaban Kak Devina sebelum aku kunci? Sebelum dikunci jawabannya. Kalau sudah yakin ya ada jawaban A, jawaban B di pertanyaan terakhir ini, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Jawabannya adalah A. Nafsu atau hasrat yang berlebihan. Waduh, tadi Kak Yusuf Triyono yang kepleset di pertanyaan kedua, sekarang Kak Devina. It's okay, jawabannya A, answers ya. Wah, ini yang dimaksud di sini bukan soal hal dewasa, answers ya. Tapi hasrat atau passion yang kelewat batas normal gitu. Jadi SpongeBob itu obsesi banget sama pekerjaannya. Cinta banget lah sama temen-temennya gitu kan. Kayak Patrick, Squidward gitu kan. Sampai dia tuh sering memaksakan kehendak dan rela ngelakuin hal-hal bahaya lah ya, demi menyalurkan hasratnya itu. Nah, kalau kesombongan atau pride itu diwakili sama Sandy ya, Sars. Si tupai yang selalu merasa dirinya tuh paling pinter ya. Gitu Kak Devina ya. Kalau sombong, jadi kalau SpongeBob itu mewakili nafsu atau hasrat yang berlebihan. Oke, okay. Congratulations. Ada yang menjawab betul semuanya yang Sars. Banyak ya kayaknya ya. Thank you so much buat Kakak Adi, Kak Devina, Kak Yusuf Triyono, Kak Lala, Kak Intan, Mas Yusuf Uuk juga yang sudah ikutan menjawab tebak cepat pada pagi hari ini ya. Ya, yang betul semua berarti penggemarnya SpongeBob SquarePants. Oke, mau menyapa juga buat yang Sers yang baru bergabung di WhatsApp ya, Sers ya. Tadi ada dari Kakak Aug. Ini bener gak nih? Aku panggilnya Kakak Aug ya. Pagi Kak, mau request lagu katanya. Pagi juga Kakak. Boleh-boleh ya. Mau request lagunya Once Mekel, Ku Cinta Kau Apa Adanya. Oke, nanti aku cari dulu lagunya Kakak ya, ditunggu. Lalu ada dari kakak siapa ini ya? Waduh, gak ada namanya. Kemarin siapa ya? Kemarin join juga, aku lupa sebentar. Aku Kak Rusdi, bener gak? Kak Rusdi, oke betul Kak Rusdi. Pagi, selamat pagi juga Kak Rusdi. Aku mau request lagu, boleh. Lagunya Drone dari Bring Me The Horizon ya. Waduh, tadi lagunya Bring Me The Horizon sudah diputar Kakak Rusdi ya. Jadi tidak bisa kalau diputar lagi. Mungkin ada rekomendasi lagu lain aja Kak Rusdi ya, boleh banget. Karena lagunya Bring Me The Horizon sudah diputar, jadi tidak bisa diputar lagi. Oke, mohon maaf ya Kakak Rusdi ya. Boleh rekomendasiin lagu lain aja, oke? Kita lanjut dulu ketemuan sama satu lagu dari rekomendasinya Mas Yusuf Uuk ya. Terus ada Asking Alexandria, The Final Episode.

0: Justice Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.

Masih bareng sama Alvin yang sos tentunya di The Morning Crew. Waduh. Gimana ya sos pagi hari Jumatnya? Sedang apa kamu sekarang ya? Apakah kamu sudah mengerjakan aktivitas kamu di hari Jumat ini? Sedang bekerja, sedang kuliah, sudah mengantarkan anak gitu ya? Nah, lanjut ya sos, sekarang kita masuk ke back to back song. Kita battle-in dua musisi yang hari ini ya, itu kalau kemarin sudah internasional musisinya, sekarang kita lokal aja. Nah, jadi ya, di bulan September ini itu ada event kampus ternyata yang search, yang bisa dibilang asik lah ya buat didatengin gitu kan. Jadi ada yang namanya dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, ternyata ngadain acara tahunan yang namanya Spekta Show of Wimetes 2026 gitu. Dan ternyata guestarnya itu gak main-main ya Yazers ya. Nah, Alvin mau battle-in dua guestar ini yang datang di event itu Yazers. Yang pertama ada Reality Club, Am I Bothering You? Enggak sih, ada yang relate sama lagu ini yang search. Kamu lagi PDKT atau suka sama orang terus kamu ngechat dia tuh ragu gitu ya. Terus kamu mikir, aduh, gua ganggu dia enggak ya gitu kan. Nah, lagu ini nangkep banget perasaan insecure, deg-degan dan takut bikin risih orang yang kita sayang gitu kan. Kita battle-in dengan guest star satu laginya, ada Adrian Khalid.

Manawa. Kalau Reality Club tadi lagu galau ya sebenarnya, lagu Menawan ini vibesnya benar-benar romantis ya Stars ya. Liriknya nyeritain tentang kekaguman kita sama seseorang yang pesonanya tuh benar-benar luar biasa lah, sampai bikin kita speechless. Apalagi diiringi sama musik R&B dan soul yang smooth banget. Pagi-pagi sambil minum kopi apa atau teh anget gitu ya, dengerin lagu Menawan, aduh rasanya kayak dunia cuma milik berdua. Yo, jadi kamu tim siapa yang sus? Aku butuh vote dari kamu untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini ya. Kamu timnya Reality Club? Now I'm kalau Reality Club, lagu yang bakal kamu dengerin ada Am I Bothering You? Cocok banget untuk sing along pagi-pagi hari yang seharusnya kayak agak galau-galau merana gitu. Atau kamu timnya Adrian Khalif, Menawa. Langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Yang search, aku tunggu vote dari kamu ya. Yang searchnya kamu tim Reality Club atau Adrian Khalif. Nah, kita lanjut dulu dengerin satu rekomendasi lagu dari Kak Rosdi. Yang search ada John Legend, All of Me.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah, semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

tuh kalau udah rindu berat tuh udah susah kayaknya ya, saya pengen ketemu gitu. Meskipun tiap hari kayak video call, LDR gitu kan. Kalau rindu berat gimana dong? Wah, bahaya tuh ya youngsters ya. Dan Alvin mau remind kamu kembali buat kamu yang belum vote back to back song pagi hari ini. Kita lagi battlein dua musisi yang mau konser di Surabaya, tepatnya di acaranya event Universitas Kristen Widya Mandala Surabaya youngsters, menghadirkan dua guestar yang keren gitu ya. Dua guestar lokal andalan, ada Reality Club, Am I Bothering You? Now I'm bothering you, bothering me. What can I do, what should I do? Lagu ini tuh ibarat soundtrack buat kamu yang hatinya lagi nyangkut di friendzone atau fase PDKT yang gak jelas ya. Tepat banget nih buat didengerin pas kamu lagi kejebak macet ya. Sambil sesekali ngelirik handphone, kamu buka chat si dia, ngetik panjang lebar, ujung-ujungnya dihapus lagi gitu kan, gara-gara takut dibilang mengganggu. Ya, biarpun liriknya bikin insecure ya, tapi musiknya ini asik banget buat nemenin perjalanan kamu biar kerasa estetik ya, Stas. Kita battlein dengan Adrian Khalif, Menawa.

aktif banget gitu, bikin full senyum ya Sars ya. Jadi kamu tim siapa? Tim Reality Club atau Adrian Khalif untuk closing in the morning crew pada pagi hari ini? Langsung tentuin vote kamu sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948. Bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Sekali lagi, kamu tim Reality Club

Oke, aku tunggu suara dari kamu yang search, karena aku butuh vote dari kamu ya untuk closingan hari Jumat ini. Kira-kira enaknya diisi sama Reality Club atau Adrian Khalif? Ya, kita lanjut dulu, puterin lagi rekomendasi lagu dari kakak Intan, ada Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back.

0: Puterin dong.
1: Halo semuanya, aku Risa dari SMA 18. Oh iya, DJ FM, tolong dong puterin lagu yang bikin aku keinget sama crushku, yaitu Senja Teduh Pelita dari Malik The Essentials. Thank you DJ FM.
0: Okay, deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

You're listening to 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Senja Teduh Pelita dari Malik Essentials. Untuk akhir dari The Morning Crew pada pagi hari ini, sebelum back to back songnya kita umumin Youngsters ya. Dan album Youngsters kita lagi battlein ada Reality Club versus Adrian Khalif ya. Kalau Reality Club ya, lagu yang bakal kamu dengerin di closingan nanti ada

Nah, jadi sebelum itu ya, langsung sekarang juga buat kamu yang belum vote, bisa vote ya di Instagram. Tadi ada satu suara dari Kak Pramudita ya. Pramudita sudah vote back to back songnya Reality Club. Oke, satu suara Reality Club dari Kak Pram yang search di Instagram. Lalu kita lanjut di WhatsApp ya. Di WhatsApp ada dari kakak siapa tadi ya? Kakak Reno. Nah, Kakak Reno sudah vote Reality Club. Oke, dua suara Reality Club yang search ya. Lalu ada juga dari Kak Lala yang sudah vote Reality Club, Vin, gas. Nah, tiga suara Reality Club. Lalu terakhir ada dari Kak Yusuf Triyono. Back to besok aku pilih Adrian Khalif Menawan. Waduh, sayang banget Kak Yusuf Triyono. Cuma Kak Yusuf yang memilih Adrian Khalif. Gak apa-apa ya, karena tiga suara sudah memilih Reality Club. Ada dari Kak Pram, Kak Reno, sama Kakak Lala ya. Oke, tidak ada yang vote lagi soalnya. Cuma 4 orang dan satu suara memilih Adrian Khalif. Berarti pemenang Back to Back Song pagi hari ini dimenangkan oleh Reality Club. Dengan lagunya berjudul Am I Bothering You. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill ada berjudul Finding a Catholic Man to Love the Love of My Life ya. Oke, terima kasih banyak yang search. Thank you so much yang sudah ikutan vote, yang sudah ikutan meramaikan The Morning Crew pada pagi hari ini, pada Jumat pagi ini ya. Thank you so much. Alvin mau pamit undur diri dulu. Selamat hari Jumat ya. Jangan lupa buat kamu cowok-cowok muslim, Jumatan nanti siang, jangan lupa, jangan ketiduran. Semangat kerjanya, selamat melanjutkan bekerja kuliah ya. Entah itu nanti kamu kuliah siang, kuliah sore. Semangat, semangat, semangat ya. Thank you so much yang udah dengerin Alvin, yang sudah menemani Alvin juga selama 3 jam hari ini ya, search ya. Kita nanti ketemu lagi minggu depan, kemungkinan hari Kamis Jumat lagi. Dan besok itu kemungkinan ada penyiar juga ya di Indo 20, entah siapa. Ditunggu aja yang search ya kalau mau dengerin di jam 9 sampai jam 11 di Sabtu Minggu ya, ada di Indo 20. Jadi selamat menunaikan aktivitas kamu yang search ya, melanjutkan kok menunaikan. Selamat melanjutkan aktivitas kamu di Jumat pagi ini. Nanti siang ditemenin sama DJ Hans di jam 11

0: sampai jam 1 siang di jamnya Youngsters. Nanti sore lagi ditemenin sama DJ Kiki di Sunset Vibes jam 3 sampai jam 6 sore. Dan malamnya ditemenin sama DJ Feby jam 8 sampai jam 10 malam di G K-Pop. Oke, thank you so much Youngsters. Bye bye, sampai jumpa di minggu depan Youngsters. Kita sambut saja langsung pemenang Back to Back Song hari Jumat kita hari ini, pagi hari ini, dimenangkan oleh Please Welcome Reality Club.
1: Back to Back Song pilihan Youngsters.

Sehari setelah hari ini itu besok, dua hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk dua hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk tiga hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma.

0: 94,8 JFM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Punk rock Indonesia yaitu NTRL dan sukses lancar rezeki amin bakal gelar tur keliling Indonesia yang mereka kasih nama NTRL XSLR Tour Bapak Anak yang gak cuma manggung biasa aja tapi juga punya misi sosial ya Stars, yaitu buat ningkatin awareness soal nasib guru honorer di Indonesia yang masih underpaid sekaligus menggalang dana untuk guru honorer di Indonesia. Rangkaian tur mereka ini bakal dimulai di Yogyakarta tanggal 19 September, terus lanjut ke Madiun di tanggal 3 Oktober, lanjut lagi ke Lampung di tanggal 23 Oktober, di Purwokerto tanggal 31 Oktobernya, dan ditutup di Jakarta tanggal 28 sampai 29 November. Nah, hasil penggalangan dana itu akan diserahkan ke guru-guru honorer di tempat mereka ngadain tur ini nanti ya, Stars.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
3: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
2: Maksudnya gimana sih?
3: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu.
0: Ayo ya Stars, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Yeah.

0: Why can't you sleep? I spot you. Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren. Tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: I need my ice, ice cold.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Kamu pernah gak sih ada di sebuah hubungan yang kayaknya udah gak bisa diapa-apain lagi? Rasanya nih ya, meskipun kamu sama pasangan kamu udah sama-sama coba untuk ngalah dan bahkan berkorban buat hubungan kalian, jalan keluarnya kok gak kelihatan ya? Itu sih tandanya hubungan kamu rapuh, youngsters. Iya, rapuh. Kayak single ketiga dari Hazelnut yang baru aja dirilis di tanggal 22 Februari 2025 ini. Perlahan tapi pasti, Hazelnut mulai ngewujudin mimpinya untuk punya lagu-lagu orisinalnya. Makanya, gak heran kalau selama 3 tahun

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu yang stars, beberapa musisi, berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti, yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia yang stars. 9 musisi ini Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

Kim Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Tamagotchi is ready to bring your childhood memories back. Yes, konsol lucu ini bakal balik lagi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, youngsters. Dan bukan jadi gantungan lagi, tapi jadi cincin. Makanya namanya adalah Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini jadi Tamagotchi terkecil yang pernah dibuat, youngsters, berukuran 28 mm dengan cara bermain yang sama kayak dulu. Ngasih makan, ngajak main, dan merawat hewan virtual yang ukuran hewannya juga pasti lebih kecil lagi, yaitu 0,56 inci. Bandai kasih harga Tamagotchi Ring ini seharga 7.700 yen atau kalau dirupiahin mencapai 850.000 rupiah. Gimana? Tertarik nostalgiaan dan beli Tamagotchi Ring? DJ Highlight by DJ

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Beranggotakan Ricky Pradata pada gitar, Yosan Lunianto Caya Saapono pada bass, Yordan Elson Detise pada drum, dan ada Buyung sebagai vokalis, kuartet asal Surabaya, Lora, ngerilis karya pertamanya yang berjudul No Sense. Lirik dari lagu debutnya ini ditulis langsung sama sang gitaris Ricky Pradata dengan membawakan cerita romansa dari POV yang gak biasa. Bukan kayak tokoh utama di kebanyakan film yang kisah cintanya mulus sampai akhir, justru Lora mau ngajakin kamu untuk merayakan luka dan pahitnya perpisahan dengan masih sedikit berharap. Mungkin gak ya dia balik lagi suatu saat nanti? Lora lewat single No Sense jadi musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yasser?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag Bella?
4: Ini adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja.
3: Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Annual eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh boleh.
4: Membekas banget. Sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan kak. Udah ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu.
5: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Tempat buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
0: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
0: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
0: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.
8: Yeah.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, atau millionaire gak sih, youngsters?

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars. Yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ.

0: Ren, Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya, ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh, iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh, jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Olivia Rodrigo punya festival musik loh, namanya Daisy Chain Fields, yang nampilin beberapa musisi diantaranya Kepo Brown, Mitski, dan Doce. Ini bukan festival musik biasa ternyata ya Stars. Festival ini jadi ajang charity dan nyatanya berhasil menggalang dana sampai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 miliar rupiah. Buat apa dananya ini nanti? Olivia bakal nyumbangin uang yang udah terkumpul ini ke beberapa organisasi yang memperjuangkan hak perempuan ya Stars. Ini disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo waktu presscon jelang festival musik itu ya Stars. Dan yep, Olivia bikin festival ini emang terinspirasi dari Lilith Fair yang ngehits di era tahun 1990-an.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 di JFM Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, kembali lagi bersama Has di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu ya selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang ya, yang tentunya kita bakal seru-seruan lewat lagu-lagu yang siap Hans puterin buat kamu di hari Jumat ini. So ya Youngsters, duduk manis di situ sambil mungkin menyiapkan makan siang kamu, kopi kamu, dan juga yang pastinya siapin lagu-lagu favorit kamu yang siap Hans puterin di DJFM Surabaya. Yeah.

Masih di Nan Forbidden di JFM Surabaya akhirnya. Yang terus Jumat juga ya. Gimana kabarnya di hari ini? Dari Senin sampai Kamis kemarin ya. Siapa yang udah ditemani sama harapan kapan sih Jumat datang? Dan sekarang yang terus akhirnya sampai juga di hari Jumat ya. Emang ya hari Jumat tuh emang hari yang paling ditunggu-tunggu, baik itu buat para pekerja atau mungkin para mahasiswa gitu ya. Karena banyak dari kamu pasti yang menunggu-nunggu di hari Jumat ini, yang besoknya which is sudah masuk ke weekend ya, yang terus. Tapi sebelum jauh nih, terlalu jauh mikirin nanti malam mau ngapain aja karena udah masuk weekend ya, atau mungkin mau nongkrong di mana udah kepikiran gitu ya. Buat sekarang jangan lupa yang terus, sekarang udah masuk jam istirahat juga, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti Hans bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu favorit kamu nih tentunya ya. Dan juga mengingatkan karena hari ini hari Jumat, buat kamu terutama yang muslim, cowok, jangan lupa untuk sholat Jumat ya. Walaupun kamu sibuk, sesibuk apapun ya, yang terus jangan lupa sempatkan untuk sholat Jumat atau ibadah kewajiban kamu, oke? Dan hari ini juga lagu-lagunya bakal Han setting buat lagu-lagu yang cukup seru menemani hari Jumat kamu ya. Jadi kalau kamu ada rekomendasi lagu yang pengen diputerin siang hari ini, lagu Indo khususnya, boleh banget yang sos kamu tinggal drop aja ya di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Cek di Instastory, di situ Han sudah drop question box yang terus kamu tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya ya. Gampang kan? Gampang. Pokoknya aku suggest buat kamu buat hari ini lagunya yang happy-happy gitu ya, yang terus ya, biar kita lebih semangat gitu menjalani hari Jumat ini. Tentunya ya, buat kamu yang mungkin juga galau, terabas aja dengan lagu EDM juga boleh, lagu-lagu Naikila juga boleh, lagu-lagu Tensi juga boleh, pokoknya lagu apapun itu Han siap puterin buat kamu di siang hari ini. Pokoknya kita enjoy seru-seruan di hari Jumat ini, biar gak loyo-loyo ya sampai jam 5 sore nanti ya tentunya. Dan buat sekarang aku mau puterin dulu nih, sambil nungguin kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, atau mungkin sambil kamu nyiapkan makan siang, aku puterin dulu lagu dia, Indah Kus, Malu-Malu, spesial buat kamu di siang hari ini yang sos. Jadi enjoy.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spill 4.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

Masih di Nenwar Pada di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, yang terus. Dan sebelum aku lanjutin buat muterin lagu spesial buat kamu di siang hari ini, aku mau bacain dulu yang mungkin ini udah ada yang drop di WhatsApp ya. Ada beberapa dari kamu yang udah absen untuk playlistnya di siang hari ini, yang terus. Jadi aku ceki-ceki dulu. Yang paling gercep di siang hari ini ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak Fabian? Semoga masih bahagia, sehat selalu, dan pastinya lancar selalu ya aktivitasnya di siang hari ini. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Tulus yang judulnya itu Monokrom. Oke deh, ini lagu terlalu cukup lama ya, tapi gak apa-apa, is okay. Nanti Hans ceki-ceki dulu apakah ada di playlist. Kalau ada, diputerin sama Hans ya. Ada juga dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Aduh, kayaknya udah 2 hari deh aku gak ketemu Mas Ferdi di siang hari ini ya, yang sus, di jamnya yang sus gitu ya. Udah 2 hari nih Mas Ferdi, kemana aja Mas Ferdi? Akhirnya nongol lagi nih. Hari ini katanya Mas Ferdi mau diputerin lagunya Malik and Essential, Senja Teduh Pelita. Seperti biasa Mas Ferdi katanya pengen diputerin jam 12.30 ke atas ya, setelah sholat Jumat. Oke, aman buat Mas Ferdi ya. Nanti Hans puterin setelah kamu selesai sholat Jumat, jadi ditunggu aja nanti Mas Ferdi ya. Dan buat kamu semua yang saya juga mengingatkan ya, yang terutama muslim, apalagi cowok ya, jangan lupa untuk sholat Jumat nih. Contoh Mas Ferdi nih, walaupun sibuk dia masih melaksanakan kewajibannya ya. Atau enggak, kamu berangkat bareng Mas Ferdi aja deh yang sus ya, biar semangat sholat Jumatnya ya. Oke, okay, nanti Hans puterin ya buat Mas Ferry, ditunggu. Dan ada juga nih dari Mas Ali Gozali yang katanya siang hari ini mau diputerin lagunya Padi Reborn yang judulnya Kau Malaikatku. Siap, satu lagu buat kamu Mas Ali, nanti bakalan sama nih di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Elizabeth yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Elizabeth, nanti bakal samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Ada juga dari Bunda Dian nih. Halo Bunda Dian, selamat siang. Hari ini Bunda Dian katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya Semesta ya. Spesial buat Bunda Dian di siang hari ini, nanti bakalan samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Dan udah Hans bacain satu persatu dari kamu. Mungkin buat kamu yang baru bergabung di siang hari ini, khususnya di jam yang sus ya, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu Indo favorit kamu yang mungkin on repeat di playlist kamu, atau yang sering banget kamu dengerin di siang, di waktu kamu gitu ya, yang sus, boleh banget update aja. Kalau pengen diputerin sama Hans lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa. Dan boleh banget yang sus, kamu tinggal cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, kamu ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang. Pokoknya harus tungguin sampai jam 1 siang nanti, yang terus masih ada waktu lama ya, 1 jam setengah buat puterin lagu-lagu dari kamu. Jadi it's okay buat kamu juga yang sekarang mungkin lagi istirahat, lagi break, jangan lupa untuk makan siang dan juga minum kopinya yang sus, biar gak ngantuk. Biasanya hari Jumat nih rawan ngantuk banget ya, jadi biar gak ngantuk di bus sama kopi, dan juga pastinya di bus sama musik-musik yang seru biar gak bikin ngantuk ya. Oke, aku mau lanjut puterin ternyata dari Kak Fabian tadi ada lagunya ya, Tulus Monokrom. Jadi Hans puterin buat kamu lagu pertama spesial buat Kak Fabian yang gercep gabungan. Ini dia Tulus Monokrom. Siap.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. You are listening.

Now you listen to lagu pernikahan kita dari Tiara Andini dan juga Arsy Widianto ya. Aku penasaran nih yang sebenarnya ketika kamu ingin menjalankan pernikahan atau janji ikatan gitu ya sama pasangan kamu untuk sehidup nanti ya, sehidup semati gitu, ibaratkan kayak gitu. Kamu ada gak sih lagu yang jadi atau mungkin lagu yang pengen diputerin atau jadi lagu kisah romantis kalian untuk pernikahan nanti? Pasti ada lah ya lagu-lagu yang pengen didengerin ketika lagu atau sumpah janji kalian nanti ketika nikah gitu. Pasti ada dari kamu. Kalau Hansi ada ya. Kamu tahu sih lagunya Nuka itu yang masa kini, masa nanti, dan esok itu. Nah itu yang jadi lagu ketika nanti Hans menyumpahkan ikatan janji suci gitu ya sama pasangan. Kayaknya aku pengen diputarin lagu itu ya. Menarik nih. Tapi sebelum jauh ke lagu pernikahan ya, aku mau ceki-ceki dulu di Instagram yang mungkin sekarang udah drop rekomendasi lagunya ya. Bukan lagu pernikahan nih ya, lagu-lagu dari kamu nih. Ada dari DM nih, masuk DM dari Instagram dari Mas Kevin Graham yang katanya mau diputerin

lagu Saling Merindu dari Ran. Siap. Satu lagu buat kamu, Mas Kevin, nanti bakalan samanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Dan aku ceki-ceki di question box yang terus, kira-kira hari ini lagu apa nih buat menyambut weekend ini ya. Ada dari Kareso yang 90 yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jaga Terasa. Siap, buat Kak Rey nanti bakalan samanin di playlist ya, karena lagunya ada di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Berbinar FM yang katanya itu pengen diputerin lagunya Sabrina Lolor ya, yang judulnya itu Haha. Siap, satu lagu, judulnya itu Selesai yang selesai. Siap, satu lagu buat kamu Kak Berbinar, nanti bakalan samanin di playlist. Selain Kak Berbinar juga ada dari Kak HTTPS Lies, ada juga dari Kak Eliska ya, yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Selesai juga. Dua lagu udah masuk. Ada juga dari Kak Elsava 21 yang katanya itu mau diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Ada juga dari Kak Kenko 2840 yang katanya halo Kak, halo juga Kak Kenko, gimana kabarnya di siang hari ini Kak Kenko? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya di hari Jumat ini. Yang hari ini katanya mau dengerin lagunya Kenris yang judulnya Semesta. Buat kamu yang rekomendasiin lagu Kenris Semesta tadi udah yang seputerin ya. Jadi mungkin kalau ada playlist lain yang pengen diputerin lagi, boleh banget yang terus update aja. Karena mumpung masih jam mendekati jam 12, masih ada 1 jam buat muterin lagu-lagu dari kamu. Jadi gas, langsung aja update lagu apapun, lagu Indo ya, terutama yang siap Hans puterin di siang hari ini. Update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau update aja lewat Instagram kita di @djfm Surabaya. Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Dan buat kamu yang baru bergabung juga boleh banget yang mungkin sekarang lagi di perjalanan ya, atau mungkin lagi nongkrong atau makan siang ya, pokoknya jangan lupa update-update lagu-lagu favorit kamu. Dan juga mengingatkan sekali lagi buat yang mungkin cowok terutama muslim, jangan lupa untuk sholat Jumat ya. Udah mendekati jam 12, jadi dipersiapkan untuk cus berangkat untuk menunaikan ibadah kewajiban kamu. Oke, untuk lanjut Hans puterin lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Kevin Graham ya, yang sudah drop di DM. Jadi langsung aja kita puterin lagu selanjutnya dari Ran, Saling Merindu.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, ntar aku telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu,

0: Itu tetap aja privacy ya, Stairs. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah loh. Kan?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Oke, Youngsters, sebelum lanjut muterin lagu berikutnya, Hans mau kasih sedikit apresiasi dulu kali ya nih buat salah satu musisi Indonesia yang menurut Hans keren banget perjalanan musiknya ya. Siapa lagi kalau bukan Kak Andin, Youngsters. Kamu tau gak sih, Youngsters, kalau baru-baru ini tuh Andin kembali lagi jadi sorotan karena wajahnya terpampang di Billboard Times Square, Youngsters, di New York sana ya. Sebagai bagian dari playlist Spotify Equal Indonesia, dan sekarang playlist Equal Indonesia bahkan menampilkan Andin sebagai covernya. Gila sih kalau dipikir-pikir ya, karya kita yang berangkat dari Indonesia gitu ya, musik yang kita dengerin sehari-hari ternyata bisa sampai nih dan dilihat di salah satu tempat paling ikonik di dunia. Dan yang bikin makin keren lagi, ini datang di perjalanan panjang Kak Andin di dunia musik ya, yang dimana album terbarunya Sehidup Semusik merupakan album studio ke-9 dengan 13 lagu yang serius. Bahkan untuk album ini sendiri, Andin ini melibatkan 9 produser yang berbeda. Jadi memang warna musiknya ini cukup beragam ya. Jadi sekali lagi keren buat Kak Andin ya, yang ses. Kadang kita tuh terlalu sibuk gak sih lihat musisi-musisi luar negeri sampai lupa kalau musisi Indonesia tuh juga gak kalah keren gitu loh. Karyanya juga jalan, pendengarnya banyak, dan sekarang ya literally bisa sampai ke Times Square gitu. Sebenarnya banyak juga musisi yang lain, cuma kali ini waktunya buat Kak Andin tampil ya. Sekali lagi apresiasi buat Kak Andin yang ses ya. Dan juga sebagai apresiasinya, Hans bakalan puterin lagunya nih yang ada di salah satu albumnya yang masuk ke Equal Indonesia ya, yaitu Sehidup Semusik yang sers, yang judulnya itu Naksir. Spesial buat kamu di siang hari ini, kita dengerin Naksir only on DJ FM Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Masih di Dinner for Pedic di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dan sebelum lanjut buat puterin lagu-lagu dari kamu Yansers, aku mau tanya dulu kali ya, kamu tuh tipe orang yang gimana nih kalau lagi buka kulkas terus nemu makanan yang tanggalnya tuh udah lewat gitu, atau mungkin udah expired gitu, itu langsung tipe kalau orang yang langsung buang, atau mungkin ya dicek dulu gitu, mungkin kondisi makanannya udah baik atau enggak. Ini aku bakal kasih satu fakta yang cukup menarik buat kamu ya, mungkin yang belum tahu gitu ya. Kalau aku sih kayaknya termasuk tim yang bentar deh, coba dilihat dulu kayaknya masih bagus atau enggak, masih wanginya masih enak atau enggak, atau mungkin jangan-jangan malah masih enak gitu ya. Dan ternyata nih, banyak banget dari kita yang langsung buang makanan cuma gara-gara tulisan best before-nya udah lewat gitu ya, atau mungkin udah expired gitu ya. Padahal best before sama expired date itu sebenarnya beda loh Yansers ya. Kalau best before sederhananya itu lebih mengarah ke batas kualitas terbaik sebuah produk gitu. Jadi sampai tanggal tersebut terasa aroma, tekstur, dan kualitasnya tuh kuat, tapi tetap harus dicek juga kondisi makanannya ya Yansers. Lihat perubahan warnanya, mulai dari teksturnya, aromanya, ada jamur atau enggak. Terus kemasannya juga masih aman atau justru udah bocor, rusak, atau mungkin menggembung gitu ya. Karena ya jangan sampai gara-gara takut mubazir gitu ya, kita malah sok kuat makan sesuatu yang dari aromanya aja udah kayak enggak banget gitu ya. BPOM sendiri juga sebenarnya udah ngingetin kalau buat kita gitu ya, selalu cek kondisi kemasan, label, dan juga petunjuk penyimpanannya. Jadi memang jangan asal lihat tanggalnya doang gitu, tapi juga diperhatikan kondisi produknya secara keseluruhan. Karena ada beberapa sometimes aku tuh nemuin makanan yang dia tuh best before-nya udah masih lama gitu, tapi kondisi pintar-pintarnya kita deh yang sus ya, kalau ketika mau makan sesuatu itu jangan yang langsung dimakan, selalu cek kondisinya, baik bau atau mungkin bentuknya atau mungkin ya sekedar warnanya gitu ya. Intinya jangan buru-buru buang makanan juga cuma karena lihat tanggal best before-nya lewat. Tapi jangan lupa juga asal cek, jangan asal makan dengan modal masih sayang nih kalau dibuang. Karena kebanyakan sih kayak gitu ya, terutama buat anak kosan nih. Ini aku bilang kayak gini karena relate banget sama anak kosan gitu ya. Cek dulu kondisinya, cium aromanya, dan pastikan penyimpanannya tuh emang bener-bener proper gitu ya. Karena kita mau makan hemat makanan, bukan malah bikin perut jadi tempat eksperimen gitu ya. Nah, kamu sendiri tim mana nih? Begitu lihat best before-nya langsung dibuang, atau tim ya dicek dulu gitu ya. Coba bayangin ternyata selama ini ada makanan yang masih kita buang cuma karena salah paham, karena tulisannya di kemasannya gitu kan. Sayang banget gitu ya. Oke, lanjut, aku mau puterin lagu The Changsuters, ruang riang spesial buat kamu untuk melanjutkan aktivitasnya. Dan mungkin pada udah balik Jumatan atau mungkin udah pada selesai aktivitasnya gitu ya. Jadi yuk kita lanjutin lagi seru-serunya sampai jam 1 siang nanti, oke? Okay?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badan.

0: reaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang nggak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
7: DJ FM, DJ FM, DJ.

Gak kerasa lagu dari Jagat Rasa Samuel Cipta ini menjadi penutup di siang hari ini ya, khusus di jam yang sos. Sudah 2 jam Hans temenin kamu semua yang sos di siang hari ini. Karena udah gak kerasa nih, tiba-tiba udah mau jam 1 nih ya, 5 menit lagi udah waktunya buat Hans pamit ya. Kalau mungkin dari kamu dari tadi udah mungkin melakukan aktivitasnya, jam istirahatnya gitu ya, sekarang

0: gantian nih, gantian Hans buat makan siang ya, karena lapar banget nih ya. Pasti dari kamu udah pada kenyang semua nih ya, udah pada berenergi, udah pada abis kopinya ya. Jadi serangannya tinggal satu nih ya, kenyang, ngantuk, males nih buat balik kerja lagi. Cobaan berat nih di hari Jumat nih ya. Tapi buat kamu yang sos yang tadi sudah selesai sholat Jumat, tadi udah Hans puterin juga buat Mas Ferdi ya, yang tadi ngerekomendasi lagunya udah Hans puterin. Jadi yang sudah selesai sholat Jumatnya atau mungkin mau melanjutkan aktivitasnya juga semangat yang sos ya. Dan gak apa-apa, tenang aja, ini kan hari Jumat ya, jadi kalau hari ini terasa agak berat, ingat aja tinggal beberapa jam lagi yang terus ya, kita resmi nih masuk di mode weekend ya. Dan juga terima kasih banget buat kamu yang dari tadi udah gabungan di siang hari ini dan juga sudah drop rekomendasi lagu-lagunya ya. Thank you so much. Dan juga so sorry buat lagunya yang mungkin atau rekomendasi lagunya belum sempat terputar sama Hans, karena ada beberapa lagu dari kamu yang ternyata belum ada di playlist dan juga ternyata waktu 2 jam ini gak sempat buat muterin semua lagu kamu. But it's okay, masih bisa gabungan lagi yang sos, jangan kapok buat gabungan di Senin depan. Masih ada Hans yang nemenin kamu dari Senin sampai Jumat di jam yang ses, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dan juga nanti sore ada DJ Kiki nih yang nemenin kamu yang ses dari jam 3 sampai jam 6 sore ya. Jadi no worries buat kamu yang setelah ini masih melanjutkan aktivitasnya sampai sore hari nanti ya. Pokoknya nikmatin aja Jumat kamu, jangan terlalu dibawa stres. Dan kalau nanti sore juga udah selesai semua aktivitas, jangan lupa buat nyalain mode senyapnya yang seles ya. Biasanya udah mulai ngaktifin mode jangan ganggu, aku mau menikmati weekend sampai Senin besok gitu ya. Pokoknya Hans pamit dulu, undur diri dulu dari jam yang siang hari ini. Makasih udah nemenin siang hari ini yang seles. Have a great weekend. Hati-hati kalau nanti pergi ya. Jangan lupa istirahat dan jangan lupa bahagia. I'm Hans signing off and bye-bye yang seles.
1: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Yohanes dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Love Somebody, yang dinyanyikan sama Morgan Wallen. Makasih, DJ FN.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Sukma dari Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Ziva Magnolia Abadi. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
1: Halo, aku Monica dari Widya Mandala. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Liodra yang judulnya Malu-Malu Tapi Nyaman. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong.

0: Lagu yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Aespa, judulnya Dirty Walk. Puterin ya di JFM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release.

0: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, enggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.

0: Dong yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku dari Tiara Andini yang berjudul Denger. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Jessa dari Gersik. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nona, judulnya Shoot. Puterin ya di DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New release on DJM.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Si tú quieres más.
2: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Rezul dari sekolah Saim.

0: bisa bingung buat dengerin DJ FM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai DJ, aku Farhan dari ITS. Mau DJ puterin dong Beautiful Strangers dari TXT. Terima kasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Cerita dari majalah Bobo, yaitu Oki dan Nirmala yang menemani generasi 90-an ini ya, Stars bakal dijadiin versi live action-nya. Dan Paragon Pictures selaku rumah produksi udah nge-announce juga nih siapa-siapa aja yang bakal terlibat di film ini. Pertama, film ini bakal disutradarai sama Hanung Bramantio ya, Stars. Terus karakter-karakternya sendiri bakal diisi sama Tisa Biani sebagai Nirmala, Azami Sauki sebagai Oki, Dea Panandra sebagai Pipiot si penyihir, Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Indra Birawa sebagai Pak Tobi Tabib, dan Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai. Film Oki dan Nirmala sendiri dijadwalin tayang di bioskop Indonesia tahun 2027 nanti ya, Stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Kudini dari Ilmu Komunikasi Untak, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Keisha Lefronka, Bahagia Tanpaku.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: hari.
1: Halo, gue Sabri Adi.
2: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, nama aku Sabina dari kota Banjarmasin. Aku kuliah di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Kim Fit Marion Jolam, judulnya Magnet. Thank you, DJ FM.
3: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters? Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
3: Rasanya ya, happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru

0: itu sangat menyenangkan.
1: Oh wow.
0: Untuk semua guru di Indonesia, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day upstairs, jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day upstairs di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah yang Stars. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, kenalin aku Ice dari UKWMS. Tolong dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, Crazy Abrams yang judulnya That's So True. Thanks a lot, ICFM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sos Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Yeah.

0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosneris, seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi, bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Jenny dari Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku di Korea Fit Danila yang judulnya Flamboyanku. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FF.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akfaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yardinet Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: puterin dong.
1: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on this Hill dari gue Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

masih barengan sama Kiki dong. Pastinya only on Sunset Vibes sore hari ini, cause I'm slaying. So you better stay tune. Kamu gabungan sekarang juga boleh ya, ke 081-888-0948 atau bisa juga ke DM at DJFM Surabaya ya. Buat kabarin Kiki, kira-kira lagu-lagu apa sih yang cocok kamu dengerin sore hari ini, yang harus ada di Sunset Playlist. Yes, first ya. Karena kalau versinya Kiki nih, Kiki mau spill 3 lagu kurang lebihnya ya, kira-kira nanti bakal ada nih. Dan harapannya gitu, kamu bisa menambahkan satu lagu lagi yang versinya kamu, yang stars, biar makin lengkap lah sudah. Karena kalau ngomongin yang lagi rame, selain mungkin ada Dua Lipa with Training Season, hope it's ending soon gitu ya. Semoga ini jadi bentuk afirmasi kalau kita tuh patut mendapatkan hal-hal baik di dunia ini. Gak perlu tuh jadi seseorang yang terus-terusan bilang kita maunya apa, tapi kita attract terus gitu ya. Maksudnya kita tarik aja melalui aura, melalui energi. Datanglah rezeki dalam bentuk apapun itu. Pasangan boleh ya, seperti lagunya Dua Lipa, atau mungkin lebih ke rezeki duit juga sini ya. Aku udah siap banget loh memeluk kekayaan itu. Biar hari-hari gak memeluk guling terus, biar hari-hari gak memeluk iman aja gitu ya. Kekayaan juga mau sih nih aku peluk, youngsters. Tapi kalau ngomongin soal kekayaan, kayaknya gak bisa jauh-jauh dari satu nama yang juga sukses banget di industri musik gitu kan ya. Yang kemarin tuh termasuk jadi salah satu musisi perempuan terkaya di dunia, youngsters. Gimana enggak? Udah bertahun-tahun loh. Dan bahkan Morning Dudong sampai dirilis lagi untuk versi birthday-nya si Beyonce gitu. Kayak versi album yang udah rilis berapa puluh tahun lalu gitu ya, yang stars ya. Tapi untuk merayakan anniversary-nya, akhirnya Beyonce rilis album baru nih ya, stars, per hari ini. So be ready, be prepared. Mungkin kamu gak ketemuan sama Morning Dudong, karena justru Kiki bakal kenalin lah. Maksudnya kayak bakal kasih kamu denger yang terbaru aja kali ya. Tapi ini kan udah rilis duluan kemarin, jadi mungkin untuk aku spill tipis-tipis, nanti kamu bakal ketemuan sama lagu-lagu di album yang sama gitu kurang lebihnya ya. Dan kalau ngomongin soal kabar-kabar perpisahan, emang lagi marak gitu ya, youngsters. Kayaknya menemukan ketidakcocokan di tengah jalan tuh hal yang lumrah. Dan ya, mau dikatakan apa lagi gitu istilahnya ya kan. Tapi justru di tengah kabar-kabar yang mungkin agak kurang enak gitu dari beberapa pasangan, youngsters, well, hari ini justru Post Malone datang bawa kabar yang bahagia. Dan aku mau spill lewat lagu bareng sama Taylor Swift ini, yang nanti juga bakal Kiki puterin di Sunset Playlist yang tersambil. Nanti juga kamu boleh banget ketemuan sama salah satu musisi yang gak kalah keren, tapi dalam negeri ya, ini yang stars, tidak lain tidak bukan, Isyana Saraswati. Jiwamu, karena aku juga lagi menari-nari nih, youngsters, lagi happy gitu, karena finally tembus satu lagi musisi dalam negeri, go international. Karena Lollapalooza udah mulai kasih pengumuman gitu ya, siapa-siapa aja sih line up-nya. Dan ada dong Isyana Saraswati jadi salah satu line up-nya juga. Gak sabar, kira-kira bakal sepecah apa ya. Karena dari segi musik jujur beragam banget, youngsters ya. Itulah kenapa aku merasa kalau Isyana tuh worth untuk mendapatkan spotlight itu gitu. Karena secara musikalitas udah another level ya si doi ini. Mau dibawa kemana aja bisa. Mau yang pop, easy listening, oke. Mau diajak rock, metal sekalipun juga bisa banget. Jadi pangsa pasarnya bener-bener luas gitu kali ya, yang stars, bahasanya. Dan masih aku tungguin nih kira-kira sore hari ini, selain mungkin ya
ditemenin sama suaranya Kiki. Seperti hari-hari sebelum-sebelumnya ini, Ansters ya. Kira-kira kamu pengen ditemenin sama suaranya siapa juga? Kabarin aja ya, ya Ansters ya. Karena sekarang aku ajakin kamu ketemuan sama Addison Rae dulu. High Fashion Users is coming right soon.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Traffic untuk IG dengan 2025 masih asik sendiri. Boleh kali ya Starsia ganti statusnya di tahun 2026 ini, yang tinggal beberapa bulan, masih sempat kan? Harusnya kan? Biar kamu juga gak asik sendiri gitu loh yang Star. Sore hari ini kayak kita temenin kamu, karena ya ada juga loh yang ternyata punya status baru di tahun 2026 ini. Gak perlu pakai lama gitu ya, cukup dengan pacaran selama kurang lebihnya mungkin 1,5 tahun lah ya yang stars. Habis itu tahun 2026 fix memutuskan untuk melamar pacarnya Christy Lee. Ya kita lagi ngomongin Post Malone sih emang yang stars ya, yang udah tunangan semenjak bulan Agustus. Tapi nih, tapi ya, lika-liku ataupun cerita-cerita tentang pertunangannya ini tuh baru klik sekarang. Kayaknya mungkin baru mau sharing atau cerita-ceritanya tuh sekarang gitu kali yang stars ya. Bebas orang mah mau momen bahagianya diceritain kapan aja, sampai kapan, sampai momen apa juga terserah gitu ya. Karena kadang kita emang susah move on sama kebahagiaan yang terjadi di satu hari aja gitu. Orang cerita kamu sama HTS-an kamu itu yang sebenarnya belum pasti-pasti amat, cuma perkara dibonceng pulang aja kamu cerita-ceritain terus-terusan gitu kan. Apalagi ini momen kepastian antara Post Malone sama juga Christy Lee gitu ya, tersedia sah-sah aja gitu loh. Jadi sebenarnya mereka emang doing it, proses lamarannya tuh super duper private ya stars ya, nggak koar-koar yang gimana-gimana gitu ya stars ya. Cuma mereka emang tipe yang mungkin bisa dibilang kayak takut ain gitu. Soalnya mereka emang ngakunya tuh ya terus bilang ini demi kebebasan dan juga mungkin for the future dari keluarga yang sedang pelan-pelan mereka bangun gitu loh. Mereka gak pengen terlalu mengumbar-umbar, cuma ya memang namanya selebriti gitu ya terus ya, spotlight tuh pasti ada terus. Dan bahkan nih bukan cuma hubungannya, sampai-sampai juga cincin tunangannya itu kena sama mata-mata netizen gitu ya terus ya. Yang awalnya niat untuk bener-bener udah just between us aja, in a private thing aja gitu maksudnya di awal. Harga cincinnya tuh Yusers, kalau dikira-kira atau hasil dari pengamatan mata jeli netizen, kalau di angkanya kalau angkanya itu dirupiahkan gitu katakan ya, itu bisa kali nyampe antara 30 miliar atau bahkan sampai 40-an miliar. Beuh, ini nih menambah lagi satu standar cowok yang harus kita ajak serius di tahun 2026. Ya enggak sih yesters, masa iya kamu mau diseriusin modal cinta doang? Minimal-minimal ya ketika kamu jalan-jalan sehari-hari itu bisa sambil pamer kesilauan berlian kamu yang melingkar di jari manis kamu, ya enggak sih? Tapi ini emang berbeda yang stars ya, karena sekelas Post Malone beda maksudnya sama cowok yang baru kenal 2 minggu terus asing itu. Ngomongin 2 minggu jadi keinget lagunya sama Taylor Swift yang stars. So here it is, Fortnite.

Karena nggak mau sama hati asan kamu itu yang stres. Aku nggak bakal nemenin kamu cuma sesaat aja, tapi sampai jam 6 sore. Jadi kata aku, gedein sekarang juga device apapun yang kamu pakai. Mau di radio konvensional 94,8 FM atau www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ear, semuanya udah aman. Jernih ya, kalau review dari Mas Ferdi ya. Katanya seneng deh, udah bisa normal lagi seperti sedia kala. Sehat-sehat pokoknya buat DJ FM dan Kiki, amin. Terima kasih banyak orang baik. Tapi agak ngeselin ya, yuyur ya Mas Ferdi ya. Masa dalam seminggu jernihnya baru hari Jumat, gimana dong ini? Pas kita terakhir di Sunset Vibes minggu ini kok baru jernih gitu, kemarin-kemarin gimana? Tapi tetap seneng karena ternyata stay tune ya, sampai tahu update-nya kira-kira jernihnya kapan, di waktu yang mana gitu kan. Jadi spesial buat kamu yang emang adalah pendengar setianya di JFM nih, aku kasih ABCDFU dari Gale nanti ya. Ada juga sore hari ini dari Kakak Fabian. Hai, mau lagunya Sean Paul aja Kak Kiki yang She Doesn't Mind. Pokoknya lagu yang bersemangat gitu, keren. Meskipun mungkin hari Jumat ya, kita vibesnya udah pengen, aduh pulang yuk pulang, mau weekend aja. Tapi Kakak Fabian justru pengen dibikin yang semangat Halo juga buat Mas Ali Gozali, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, Pasuruan apa kabar ya? Mau ditemenin Muni, I don't know. Ini agak lawas ya. Atau Childish Gambino aja kali ya, yang feels like summer buat kamu nanti. Tapi sabar-sabar dulu, karena aku juga mau menyempatkan waktuku yang masih lama ini sebenarnya. Tapi buat Mas Bimo aku sempil-sempilkan nih Mas Bima. Halo, jangan bersedih dengan cuaca pandaan yang terang dan hatimu yang gundah gulana, karena katanya hari ini kerjaannya masalah. Gak apa-apa ya Faf ya, tetap semangat. Kita tuh harus punya ini pandangan kalau esok kan lebih baik. Mungkin kerjaan kamu tuh diterabas hari ini Faf, biar kamu tuh Sabtu dan Minggu bisa hidup tenang-tenang aja gitu kan ya. Gak ada kepikiran deadline, gak ada kepikiran ini dan itu ya kan. Padahal katanya besok tuh juga mau ada outing. Jadi meskipun ada agenda jalan-jalan mau masuk juga tetap setengah hari. Waduh. Iya. Kadang emang yang begini-begini nih merusak hari-harimu gitu ya, Faf. Tapi ingatlah tujuan utamamu itu tadi, Mas Bimo. Kalau akan ada pelangi setelah hujan, akan ada outing setelah kamu bersusah-susah dahulu. Peribahasa yang sebenarnya tak gawe-gawe dewe gitu ya Mas Bimo. Semangat sayangku, cintaku, tapi bukan kekasihku. You can do this. Sambil aku temenin nanti sama lagunya John Mayer yang Phone, okay? Tapi sebelum itu, aku mau menyapa bestie aku yang kayaknya hari ini gercep banget. Bahkan sebelum aku opening ya Stars ya, masih ada 5 menit lagi gitu kurang lebihnya. Kakak Agatha nih udah langsung gak pakai lama Kak Kiki jedak-jedukan please hari Jumat ini ya, lewat rekomendasi lagunya yang ada dari John Martin tadi katanya, Anywhere For You. Asik. Baiklah, buat kamu yang udah gak sabar setiap hari Jumat menantikan waktu tenggo itu dan melanjutkan momen party itu setelah mungkin sore harinya nih yang Starsnya di jam-jam yang rawan ini udah aku ajakin tipis-tipis pemanasan, dan nanti dilanjut langsung aku puterin buat Kakak Agatha sekarang juga gak pakai lama.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih. Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Emang ya yang stars, yang namanya lagu tuh sebenarnya juga pengingat akan suatu masa, momen atau bahkan era gitu ya. Kayak lagu dari Gail ABC yang juga barusan Gigi puterin di Sunset Playlist ini. Karena somehow vibesnya gak tahu, menurut Gigi ini banget zaman-zaman TikTok viral lagi gitu ya yang stars, zaman-zaman COVID. Gimana gak keinget momen-momen itu tuh cukup ini nyangkut di kepala, bener-bener.

Jujur sebagai orang yang ekstrovert gitu ya, gak dibolehin keluar rumah gimana sih? Apakah gak rungsing hatinya bergejolak gitu ya, Stars ya? Tapi apa kira-kira yang langsung comes in your mind ketika Kiki puterinnya lagu yang

Atau yang mungkin kamu tuh sering dengar parodiannya yang to the left, to the left. Apalah itu ya, Yaspers ya. Irreplaceable dari Beyonce. Dimana emang ternyata loh Yaspers ya, fix, kita udah tua Yaspers. Namanya, sebutannya aja boleh youngsters, karena ternyata ini udah 20 tahun yang lalu Beyonce ngerilis

sejak pertama kali rilisnya akhirnya ada rilisan baru dari seorang Beyonce gitu ya, yang sebenarnya juga adalah lagu-lagu lama yang ada di album Birthday ini, tapi kayak dibikin 20 anniversary edition-nya gitu. Jadi selain mungkin kamu bisa menemukan lagu irreplaceable ini, nantinya kamu juga ketambahan sama lagu-lagu baru lainnya gitu. Dan kolaborasinya juga gak main-main gitu loh, Youngsters ya. Kamu akan menemukan nama-nama dari musisi-musisi yang juga gak kalah mantap gitu istilahnya ya. So ya, yeah, happy anniversary. Seneng banget ketika era-era aku tumbuh dan besar tuh dirayakan gitu. Termasuk juga ketika Beyonce merilis Morning Dew Dong ini, yang di awal juga sempat Kiki spill gitu ya, Stars, yang gak tahu kayak candu aja suka dan pengen dengerin lagi, lagi, dan lagi gitu. Ya gak sih kalau

terus gitu ya. Tapi karena biasanya hari Jumat tuh identik dengan rilisan baru, aku bakal menambahkan yang terbaru aja kali ya. Lagu Morning Dudong ini bisa kamu rekomendasikan di program Sunset Vibes di hari-hari yang lain gitu. Tapi khusus hari ini aku pengen kamu dengerin yang kolaborasi sama Pharrell Williams yang Stars. Jadi emang dengan sengaja untuk 20 anniversary edition ini ditambahkan from the vault-nya, atau lagu-lagu yang gak sempat rilis gitu lah bahasanya ya. Atau kayak dulu sih masuk ke bank lagunya, cuma kayaknya ketika mau rilis tuh kurang. Masuk yang satu ini, Answers. Kebayang dong, Beyonce tapi sama Pharrell Williams, yang mana lagu-lagunya tuh mesti ya asikin, asikin, cocok gitu vibes-vibesnya untuk menyambut weekend. Can I Watch You, Youngsters, bisa jadi satu lagu yang kamu dengerin di Sunset Playlist hari ini. So, enjoy, enjoy.

Sambil mau lanjut puterin lagu rekomendasi dari kamu ya, yang star kali ini ada Kakak Kevin Graham di Cianjur. Selamat sore, sehat-sehat ya kamu ya. Semoga menuju weekend ini banyak hal-hal baik datang menghampiri kamu. Asik. Meanwhile, ya sekarang aku temenin kamu dulu sama lagunya Lordi aja kali ya. Karena kalau Miley Cyrus nih sedang ada lagu baru hari ini, menyambut album di tanggal 18 September nanti. Jadi aku mau ajakin kamu preparation dulu aja dengan mungkin ini ya, visual dan juga era baru gitu bisa dibilang, karena bener-bener wah nggak tahu nih yang stars ya, membawakan nama yang baru, membawakan vibes lagu yang juga ini loh cukup unik loh aku bilang yang stars ya, dibandingkan dengan Miley di beberapa musiknya yang lalu gitu. Tapi kita bakal bahas lengkapnya setelah aku puterin rekomendasi dari Kakak Kevin dulu kali ya. Until you're announced.

Kalau boleh jujur, akulah tim yang udah gak sabar banget yang Stars ya, sama era barunya Miley yang finally resmi menghapus nama Cyrus dari embel-embel ininya, nama panggungnya gitu ya. Sebenarnya ini kan nama keluarga, tapi emang konon katanya ada cerita-cerita kalau Miley dengan Billy Cyrus tuh kurang akur gitu loh youngsters. Dan makin kesini rumornya makin terbukti jelas nyata adanya gitu ya, karena Miley memutuskan untuk go in as Miley aja yang udah kita bahas kemarin. Dan lagu terbarunya cukup menarik youngsters, aku bilang unik gitu ya, Best Persuade ini, karena ya bisa dibilang cukup berbeda lah sama karya-karya dari Miley biasanya. Mungkin ya, mungkin ini juga sebagai langkah awal banget ketika akhirnya si Miley ini memulai karir musik yang baru, yang Stars, since keluar dari labelnya yang lama gitu loh. Jadi ini kayak debut bersama Atlantic Records gitu. Dan yang bikin makin uniknya lagi adalah ada banyak sekali runtutan kejadian dari rencana perilisan albumnya ini nanti di tanggal 18 September 2026 ya. Terus yang pertama-tama nih, Best Persuade kan katanya tuh jadi apa ya, semacam kayak lead single. Itulah kenapa akhirnya dirilis terlebih dahulu sebelum lagu-lagu lainnya bersamaan dengan albumnya. Terus dia juga dapat music video sekaligus yang udah bisa kamu tonton juga yang search di YouTube. In case kamu kepo dan juga pengen lihat seberapa baru sih visual seorang Miley ini tadi. Dan aku cukup senengnya adalah karena bener-bener bring back the 2000s era banget, dimana emang lagu-lagu yang ikoniknya tuh lagu-lagu pop dance naik dan juga bertebaran di mana-mana gitu ya. Sekarang diangkatlah sama Miley, dimana emang cukup jarang ya aku ngerasa kalau Miley tuh bawa-bawa yang rada-rada electro pop dance kayak gini. Tapi tidak lain tidak bukan terinspirasi dari Dolly Parton youngsters, yang mana juga meninggal dunia beberapa waktu lalu. Fun fact-nya, Dolly Parton itu sebenarnya adalah salah satu sosok yang benar-benar menginspirasi Miley dan juga been so close sama si Miley. Jadi Dolly Parton itu adalah ibu baptis gitu. Jadi kalau di agama Kristen, especially Katolik gitu ya, yang setelah kita tuh punya namanya ibu baptis, seseorang yang bertanggung jawab lah atas keimanan kita. Jadi seseorang yang dipilih biasanya sama orang tua untuk membersamai jalannya anak baptis ya, biar imannya ada yang selalu ngawasin gitu. Tapi baiknya bukan orang tua kandung, jadi kayak emang ya orang tua angkat atau titip gitu loh yang Stars. Makanya istilahnya adalah orang tua baptis. Nah, Dolly Parton ini ibu baptisnya si Miley, yang mana juga kebetulan adalah seorang musisi gitu kan. Nah, dari kedekatan yang antara ibu dan juga anak baptis akhirnya meluas lagi nih yang Stars, karena Miley bilang Dolly Parton is an inspire person yang juga banyak pengaruh di album terbarunya. Makanya somehow ada berasa sekali gitu ya terus ya era-era Dolly Parton di di album barunya ini nanti gitu. Jadi emang secara straightforward disebut kalau Dolly Parton adalah orang yang jadi inspirasi besar lah untuk albumnya ini nanti. Jadi makanya ada pop electro dance yang aku sebut-sebut dari tadi. Tapi juga somehow nih ya youngsters ya, beberapa waktu lalu tuh kan Miley Cyrus sempat mention, bukan mention secara langsung, tapi maksudnya ada spekulasi yang beredar gitu ya, mengudara antara si Miley dan juga Lady Gaga. Katanya mereka tuh bakal collab out of nowhere youngsters, tapi kita doakan aja memang bener ya, karena they both are just icons menurut aku. Dan kalau emang bener mereka collab nih, pecah sih jujur ya youngsters ya, karena di lagunya yang Best Persuade ini nanti kamu bakal menemukan gaya vokal yang cukup baru juga dari si Miley, dimana
agak mirip-mirip ya, tipe-tipe yang spoken word gitu loh, kayak dinyanyikannya words per words, kayak orang lagi ngomong aja instead of singing dengan technical yang grande dan susah dan vocal teknik yang gimana-gimana gitu. Dan ini akhirnya dikaitkan lagi sama fans yang emang masih ngarep sama kolaborasi antara Miley dan juga Lady Gaga. Katanya ini sih era-era awal Lady Gaga kayak lagu-lagunya yang poker face gitu katanya gitu ya, yang tapi we'll see setelah yang satu ini, karena mungkin aku juga mau menyampaikan satu pesan dari Mbak Miley gitu ya, yang berharap kalau setelah ini anak-anak muda udahlah jangan terlalu into sama yang namanya gadget gitu. Jadi menurutnya Mbak Miley, the kids don't wanna dance gitu. Jadi nggak into lagi sama kegiatan yang presence gitu kan, di mana ada ketemu sama orang, berelasi, dan bahkan dulu tuh identik dengan ya having fun together. Salah satunya mungkin dengan doing dance gitu ya, youngsters. Semoga ini juga jadi apa pesan yang sampai juga ke kamu akhirnya ketika kamu dengerin lagunya, dan kamu bisa bring back the vibe yang diinginkan gitu. Kamu bisa sing along or even dance karena lagu yang satu ini ya, youngsters ya, dan remind how important to have this kind of connection with others dan lebih melek lagi sama sekitar. Yuk bisa yuk kita berelasi lagi, kita ketemuan di dance floor, asik begitu. Itu mengutip lagu terbaru dari Miley Cyrus ya, youngsters, dengan segala bentuk fun fact-nya. We'll see if you whether you like it or not ya, youngsters ya, dan semoga lagu yang udah bisa kamu dengerin di Sunset Playlist di hari-hari lainnya selain mungkin per hari ini aku kenalkan ke kamu ini, menambah satu lagu lagi di playlist kamu.

0: Justice Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow, sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
10: DJ FM.

Sedikit on down ya, barengan sama Bunga Citra Lestari dan juga Joe's Flow ini Hangsters. Tapi bukan berarti kita udah mulai bisa settle pelan-pelan. Soalnya justru lagu-lagu dari kamu nih habis ini nih Hangsters bakal agak kenceng-kenceng gitu. Iya kan? Ada dari Mas Randy yang akhirnya udah gabungan. Wes. Setelah aku tunggu-tunggu pesannya dari tadi. Yang mau diputerin lagunya Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart, sambil juga disusul sama Mas Adnan ya. Atau ini sebenarnya Mas Randy juga dengan nomor yang lain gitu kan. Lagu Bring Me To Life-nya Evanescence. Dan juga ada Mariana yang menyapa Kiki sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana ya. Sehat-sehat selalu pokoknya buat kamu. Yang juga udah makin deket sama weekend ini, kira-kira udah ada wacana atau pikiran mau ngapain kah, pergi bersama siapa kah, atau gimana nih kira-kira so far? Karena kalau aku jujur, there's nothing else in mind yang stars ya, kecuali terpesona sama kayak lagu yang barusan sama musisi rekomendasi dari Mas Bimo gitu. When it comes to John Mayer kayak gak pernah salah aja gitu ya. Ganteng, mukanya, semoga hatinya juga, dan juga petikan gitarnya itu loh menggenjreng-genjreng hatiku. Yang kebetulan sore hari ini lagunya tuh yang collab sama Lini Wilson. Ya gak sih Mas Bimo, karena aku coba cari-cari yang judulnya Phone tuh ya yang ini, yang collab ini ya, yang phone keys and wallet ini gitu kan. So here it is, hope this one memberikan sedikit nuansa-nuansa yang lebih chill dan juga meredakan panasnya ini ya, tadi mana Pasuruan apa Pandaan, faaf aduh. Biar kamu gak mumet hari ini, langsung aku puterin yang satu ini spesial buat kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Kabarnya dulu, kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya temanya.
3: happy
2: banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Oh, habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Oh, jujur, I'm so lucky, because I did a guy, kayak aku dating seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh, I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini, or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean, I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja.

Olivia Dean yang salah satu nama yang bakal ikutan meramaikan Lollapalooza di tahun 2027. So, be prepared, terutama kalau kamu mulai nabung-nabung gitu ya, mau pergi ke India. Boleh banget lah yang start mumpung ya di Lollapalooza tahun 2027 nanti tuh bakal ada salah satu musisi Indonesia juga yang ikutan jadi salah satu line up-nya. Keren ya, bersanding dengan nama-nama yang udah besar juga di industri musik. Kayak mungkin barusan kamu dengerin ada Olivia Dean, tapi selain itu ada siapa lagi sih Ki? Banyak Yuyur ya, ada juga dari Cat's Eye Youngsters yang mungkin lagi in banget di kalangan kita-kita yang Gen Z ini. Tapi ada juga Limp Bizkit, terus ada juga yang mau datang ke Indonesia, 5 Seconds of Summer. Siapa tahu kamu gak kebagian ya, karena kemarin katanya 5 Seconds of Summer tuh bener-bener ludes. Mau yang batch 1, batch 2, semuanya bener-bener diserbu habis-habisan. Siapa tahu mungkin nih yang terus kamu mau mencoba peruntungan di Lollapalooza 2027, bisa banget. Nah, sambil ketemuan juga sama Isyana Sarasvati, seperti yang aku udah bilang di awal ya, yang Stars, kalau ini jadi satu pencapaian yang cukup wow, keren habis dari seorang Isyana, knowing that her career di Indonesia itu udah true thick and thin, benar-benar mau dipuji, disukai, lagunya charting, sampai juga sempat ada masanya dibilang satanis. Tapi menurut Kiki ya, somehow teori seseorang itu dikatakan masuk ke sebuah sekte itu justru adalah

titik suksesnya seseorang, ya gak sih? Karena berarti udah banyak orang yang mulai notice. Dan juga kabarnya kalau mengikut satanis itu kan kaya raya gitu ya, yang sters ya. Jadi daripada kita pusing-pusingkan emang bener apa enggak, ya udah kita ambil sisi positifnya aja. Berarti nih orang udah berhasil, udah sukses gitu kan, dinilainya sama orang-orang. Wong namanya berkarya gitu ya, yang sters ya. Ada banyak elemen di situ, nggak bisa mentah-mentah kita terima sebagai sebuah simbol keagamaan atau sekte tertentu. Menurut aku lebih luas lagi makna atau artinya, terutama karena eksplorasi musiknya seorang Isyana yang juga beragam gitu ya, bukan cuma melulu soal pop galau-galauan aja yang mungkin lebih gampang diterima sama kuping kita yang lebih familiar, tapi juga lagu-lagunya yang mungkin bisa terbilang cadas atau metal ke arah rock yang kesana itu. Jadi I hope I can see more and more further dari karirnya Isyana Saraswati, yang mungkin ini adalah salah satu permulaannya juga sepanggung sama musisi-musisi yang hebat dan udah international lah ya tingkatannya gitu, youngsters. Dan sore hari ini udah Kiki siapin satu lagu, youngsters, menarilah dengan jiwamu. Hope this one song juga nemenin kamu dan bisa membawa vibes-vibes menarilah itu buat kamu, terutama yang mungkin mau merayakan entah diri sendiri atau pencapaian dan apapun itu yang mungkin akhirnya kamu dapatkan setelah bersakit-sakit, berlelah-lelah semingguan ini, youngsters ya. Semoga kamu bisa kembali menari-nari, menikmati hari-hari weekend kamu dengan perasaan yang udah lega aja dan happy, lebih banyak happy-nya gitu, instead of overthink atau bahkan capek dan lain sebagainya gitu. Tuh, ya kan? Sesuai sama juga motivasi dari Isyana sendiri yang membuat lagu ini untuk membawa jiwa kamu bener menari-nari gitu ya, seterusnya merasakan dan menikmati aja gitu segala keluh kesah mungkin yang lately lagi membebani pundaknya kamu. Sambil terus stay tune pastinya, dengerin aja Sunset Vibes Only di JFM Surabaya. Ooh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: get it.
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
2: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
2: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
2: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: Masih barengan sama Kiki Youngsters, and yet you're still listening to 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Barusan kamu dengerin satu lagu dari Juiceless, Segoran Hujan, yang sebenarnya juga lagi diharap-harapkan banget ya, ngelihat kondisi Indonesia yang lagi banyak gak baik-baik ajanya, lagi banyak bencananya. Salah satunya mungkin yang lagi beredar di mana-mana berita tentang kebakaran, Youngsters. Tapi mungkin kalau kebakaran kita cuma bisa berharap selain relawan ada hujannya segera turun gitu kan. Nah, berbeda dengan bencana-bencana lainnya, termasuk mungkin ya special Chris Hoshorde, bukan melalui telepon ya Youngsters ya, tapi langsung kedatangan kakak Alvina. Halo.
1: Halo.
0: Agak lemes Youngsters karena kabarnya kemarin baru aja pulang ya kak. Ya. Dari mana? Boleh diceritain tipis-tipis?
1: Oke, aku kemarin itu ditugasin selama 14 hari atau 2 minggu untuk turun di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Aesesa Alorongga. Di situ memang di titik yang terdekat dengan terjadinya gempa gitu ya kak ya. Dan aku turun itu pas hari kelima pasca gempa 7,7 mega itu tadi.
0: Wow, keren.
1: Masih ada gempa-gempa susulan itu tadi dan banyak sekali tenda-tenda rumah gitu tadi.
0: Wow, kondisinya cukup parah berarti ya kak di sana.
1: Parah banget.
0: Oke. Tapi sebelum mungkin kita ceritain lebih lanjut, sedikit juga mungkin kakak Alvina boleh menceritakan apakah ini bentuk apa ya, semacam relawan kak atau datang dari komunitas yang seperti apa sih kakak Alvina?
1: Oke, kalau aku sendiri ini merupakan kerja di salah satu lembaga filantropi, yaitu lembaga amil zakat nasional Mandiri Amal Insani Foundation. Jadi di situ itu aku diturunkan sebagai petugas relawan unit respon mandiri. Memang ditugaskan itu untuk membantu menyalurkan dari teman-teman donatur-donatur gitu sebagai bentuk kepedulian mereka bagi para penyintas gempa gitu, seperti sembako, terus habis itu alas tidur, terus terpal, seperti itu, kebutuhan-kebutuhan bayi gitu, dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang memang mereka butuhkan untuk digunakan ketika pasca gempa terjadi itu tadi.
0: Wow, bantuannya juga untungnya sangat beragam gitu kayak melihat memang kondisinya yang benar-benar chaos tadi sempat diceritakan tipis-tipis sama kakak Alvina. Tapi kalau boleh tahu sedikit mengulik perjalanannya kakak Alvina, mungkin sebagai apa ya kak ngomongnya, volunteer, relawan atau apa bahasanya?
1: Kalau aku sebagai relawan.
0: Relawan kali ya. Itu udah lama kah atau gimana kak?
1: Kalau aku sendiri udah berjalan 3 tahun ini sih, sebagai relawan gitu. Dan kebetulan aku sendiri di MAI Foundation yang perwakilan Jawa Timur, Bali, dan Nusra. Jadi ketika ada gempa itu terjadi, aku ditugaskan, diturunkan gitu sebagai relawan yang bekerja di sana.
0: Tapi berarti di daerah-daerah itu tadi ya, boleh kak diceritain?
1: Boleh, boleh. Perjalanannya emang masih sangat panjang gitu ya kak ya, ada sedih, suka, duka gitu yang melingkupi gitu. Apalagi ketika kita turun ke bencana gitu, kita itu gak boleh ikutan sedih, kita gak boleh terbawa arus suasana ketika kita melihat penyintas seperti itu. Apalagi mereka kan mestinya mencurahkan apa yang terjadi, gejolak-gejolak pada diri mereka gitu. Dan kita sebagai relawan juga

0: mendengarkan tapi tidak larut bersedih, tapi kita terus menguatkan kepada mereka bahwa bencana ini merupakan memang musibah yang tidak kita minta gitu. Dan kita harus memiliki hati yang lapang untuk menerima gitu, dan semoga ada banyak bantuan yang bisa turun gitu. Karena kalau melihat di lapangan sendiri ya Kak ya, ada banyak titik-titik itu yang belum terkena ini apa bantuannya
1: belum nyampe sampai ke segala titik itu tadi ya.
0: Benar-benar belum nyampe gitu, dan ada mungkin kasus-kasus penjarahan gitu ya, karena memang bantuannya emang belum tersebar.
1: Ini ya, sedikit itu ya, masih perlu kita galakkan lagi ya Kak, ya istilahnya.
0: Perlu banget Kak, perlu kita galakkan.
1: Oke. Wow.
0: Rasanya sedih banget kalau melihat mereka gitu. Terus ada satu cerita dari Ibu Irna ketika saya tuh melakukan layanan kesehatan ya Kak, ya. Ketika kita berbincang gitu, terus ibunya tuh bilang gini, memang di sini tuh belum ada Kak bantuan yang turun gitu. Berarti layanan kesehatan ini baru ya Bu ya? Iya ini baru Kak gitu. Bahkan terus ada juga yang kita mendatangi keluarga yang baru saja berduka. Mungkin kakak tahu ya, yang balita yang baru meninggal ya, itu ya kita turun untuk memberikan sedikit bantuan pada mereka gitu. Dan ketika saya melihat orang tuanya yang baru saja kehilangan itu, matanya memang kosong gitu ya, ya karena ampun, mereka kehilangan anak buah hatinya gitu karena kedinginan gitu.
1: Aduh, wow. Tapi dari perjalanannya Kakak Alvina selama ini, sebenarnya apa sih yang akhirnya memotivasi gitu ya Kak ya? Kenapa memilih untuk bergabung menjadi relawan pertama-tama?
0: Oke, mungkin gabung jadi relawan itu sebuah kemauan ya Kak ya, dan kemampuan otomatis. Karena ketika kita mau tapi kita tidak mampu untuk beradaptasi dalam lingkungan seperti itu, kan kita harus dipaksa untuk langsung tanggap gitu. Kita harus beradaptasi kepada lingkungan-lingkungan sekitar gitu. Kita harus itu tadi sih Kak. Jadi kita harus mau dan mampu dalam beradaptasi serta berbagi untuk sesama. Itu sih yang paling penting gitu.
1: Tapi akhirnya dari Kakak Alvina sendiri nih, mungkin apa ya, sedikit yang bisa dibawa atau istilahnya apa, curhat kali ya kalau boleh, dari lubuk hati yang paling dalam gitu, gimana rasanya harus membawa harapan padahal dari kita sendiri tuh ngelihatnya kayak aduh gak tega gitu kan. Terutama mungkin yang Stars atau Kiki sendiri gitu, selama ini cuma ngelihat through media aja gitu kan, kita nonton atau kita scroll social media, itu rasanya udah teriris-iris saat ini, apalagi sebagai relawan gitu. Kakak Alvina menghadapinya kayak gimana Kak?
0: Kalau aku sendiri sih biasanya kayak ambil nafas jeda sebentar untuk memahami emosi-emosi yang mereka sampaikan kepada kita. Lalu mungkin hanya kalimat-kalimat penguat saja yang keluar gitu untuk mereka gitu. Karena tidak banyak yang bisa kita bantu, materi pun mungkin belum sesuai yang diharapkan oleh mereka gitu. Jadi yang saya bantu itu hanya kayak kalimat penguat, sabar ya ibu, sabar ya ibu. Entah berapa kali kalimat sabar ini keluar gitu ya dari mulut gitu. Padahal kalau misal menjadi mereka pun, kita juga belum tentu kuat seperti
1: benar-benar gitu. Ya kita juga belum tentu mempan tuh dikasih kalimat-kalimat penguat itu, tapi ya gimana lagi gitu kan, sebagai seseorang yang balik lagi memberikan bantuan, ternyata seberat itu karena bukan cuma masalah materi ya, masalah emosional kita juga harus benar-benar saling menguatkan di situ. Luar biasa banget. Mungkin setelah ini kita bakal bahas lebih lanjut ya. Boleh. Sehat-sehat Pertiwi kita. Aduh. Nyesek banget jujur ya, yang Stars dan You Better Stay Tune, sampai nanti Kiki masih bakal ngobrol-ngobrol lanjut barengan sama Kakak Alvina.

0: Shakti.
1: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Masih bareng sama kakak Alvina yang stars, karena emang Crystal Short Day yang hari ini special edition gitu ya. Jadi kita bakal membahas lebih lanjut nih perjalanan dari kakak Alvina. Mungkin tadi sudah sedikit kenalan dan juga membahas apa sih yang lately lagi dikerjakan gitu ya, lagi menjadi concern utamanya kakak Alvina. Tapi lebih lanjutnya Kiki pengen tahu gitu kan, perjalanan kakak Alvina ke NTT kemarin gimana kak? Pertama-tama ketika ada kabar ada bencana di daerah NTT itu, dari kakak dan juga organisasinya ini tadi gimana memberangkatkan relawan-relawannya akhirnya?
1: Oke, karena kejadian gempa bumi itu sangat luar biasa dampaknya bagi masyarakat NTT. Dan saat itu juga dari lembaga yayasan MAI Foundation itu langsung aksi gitu ya, langsung mengonsepkan, memberangkatkan gitu bagaimana caranya kita menyalurkan bantuan-bantuan ini. Dan itu tanggal 20 Agustus aku dan tim berangkat ke NTT. Lalu langsung kita perjalanan selama 12 jam dari Bandara Labuan Bajo menuju ke Kabupaten Nagikeo. Itu 12 jam kita menempuh darat karena memang di daerah perbukitan, karena sebenarnya ada yang jalur lebih cepat ya kayak di daerah pesisir pantai itu, tapi memang tidak dimungkinkan karena banyak jalan-jalan yang rusak, tertimpa batu besar dan longsor gitu. Jadi kita mau gak mau lewat jalan satu-satunya jalan
2: di darat situ. Itu tadi
1: gitu, 12 jam. Lalu kita melakukan assessment dulu ke titik-titik tertentu yang memang benar-benar membutuhkan bantuan begitu kak.
0: Oke, tapi total ada berapa titik kak sebenarnya? Apakah sudah terjamah atau mungkin sebenarnya mas sampai kakak kembali ke Surabaya ini juga ternyata masih banyak yang belum gitu?
1: Oke, kalau aku sendiri sih di Kabupaten Nagikeo ya kak ya, dan sebenarnya masih ada beberapa titik-titik itu memang belum terjamah gitu. Misalnya perbatasan dari Nagikeo ke Kabupaten Ende, di kota Ende itu memang di jalan situ tuh belum ada tersentuh oleh bantuan apapun gitu. Bahkan di selatan Ende atau enggak utara Ende itu belum dapat bantuan sama sekali, bahkan layanan kesehatan itu mereka baru aja dapat gitu.
0: Ya ampun, jadi masih ini ya, masih terus berlanjut gitu ya.
1: Terus berlanjut.
0: Oke, tapi dari perjalanannya kakak Alvina kemarin mungkin bisa sambil diceritakan juga kondisi mungkin sampai hari kemarin kakak Alvina akhirnya kembali ke Surabaya sejauh ini seperti apa kak?
1: Perjalanannya mungkin sebagai relawan ya kak itu ketika kita melihat banyak titik itu pengen kita bantu semua gitu ya. Tapi bekal kita mungkin belum cukup untuk menjangkau semuanya gitu. Dan memang mereka itu berharap gitu ya agar misalnya lembaga masyarakat ataupun pemerintah itu cepat tanggap untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu sih kak.
0: Oke, tapi di sana sendiri juga nih mungkin kakak Alvina ada pengalaman ketika menangani ternyata ada gempa-gempa juga yang dirasakan dari kakak Alvina yang ternyata wah belum belum segera berakhir gitu ya, masih separah itu kondisinya. Ada nggak cerita-cerita itu kak?
1: Kalau cerita itu ada sih kak. Pas waktu layanan kesehatan di Desa Maropokot itu tepatnya di dekat pesisir pantai itu kan memang ada bekas tsunami, terdampak tsunami gitu kan.
0: Oke, berarti gempanya nih bahkan juga sampai tsunami gitu ya kak?
1: Untuk gempa yang pertama itu kak ya. Terus habis itu ketika kita mau layanan kesehatan ternyata masih ada geter-geter gitu.
0: Terus gimana dong kak dari teman-teman relawan ini?
1: Jadi mungkin dari teman-teman relawan karena kan memang getarannya itu mungkin karena udah banyak banget ya kak yang gempa susulan. Jadi kita agak terbiasa gitu dengan gempa susulan itu tadi. Mungkin preferensinya itu kita keluar dari bangunan-bangunan gitu aja sih. Terus kita ke tanah lapang gitu.
0: gitu.
2: Oke, wow. Jadi ini ya sesuatu yang malah biasa akhirnya. Saking ternyata banyak sekali susulan-susulannya itu tadi. Banyak sekali. Tadi sempat cerita juga secara off air gitu ya. Kalau ternyata di sana tuh kondisinya benar-benar memprihatinkan. Mungkin dari segi bantuan yang juga masih berlanjut sampai sekarang. Tapi boleh diceritakan sedikit tentang penjarahannya gitu ya kak ya. Kenapa akhirnya ternyata kita masih sangat membutuhkan bantuan itu, karena ternyata sebanyak apapun yang sudah kita sampaikan sampai sekarang tuh mereka bahkan sampai menjara relawannya juga gitu ya, sampai di stop-stop. Boleh diceritain dong kakak Alvina.
1: Oke, mungkin yang paling besar pengungsi atau titik gempa itu ada di Nagekyo, sama di Manggarai. Kalau tidak salah di dua tempat itu kak. Terus ada teman, cerita teman gitu. Mereka kan memang perjalanan dari Surabaya menuju Kabupaten Indi melewati Pelabuhan Rio. Ketika mereka baru sampai Pelabuhan Rio dan mau keluar, itu udah banyak banget orang yang menghadang mereka dengan menggunakan mungkin sedikit apa ya, kayak ancaman parah mungkin ya, seperti itu. Dan mereka menanyakan di tempat apa, di armada kamu ada apa, kamu bawa apa gitu.
2: Wow, sebutuh itu soalnya mereka ya gitu,
1: karena teman lagi bawa ambulans, kebetulan kebutuhan medis aja sama perawat gitu. Jadi mereka kasih lewat itu tadi. Dan ada cerita mungkin dari relawan lain itu yang memang membawa logistik gitu, dan disuruh turun paksa bahan logistiknya itu tadi. Padahal mungkin si relawan ini mungkin bukan di titik itu penentuan untuk menyalurkannya gitu.
2: Harus tapi, menuju ke tempat lain gitu
1: harus
2: ya.
1: Harus menuju ke tempat lain, tapi di situ memang membutuhkan. Jadi mau tidak mau kita
2: di situ.
1: Berhentilah di situ relawan tersebut. Memang luar biasa.
2: Oke, wah terima kasih banyak kali ya buat teman-teman relawan yang mungkin juga masih. Tapi akhirnya nih kak, kalau semisal mungkin youngsters juga tergerak gitu ya dengan kayaknya perlu jadi bagian untuk menyalurkan sumbangan atau apapun itu, bisa melalui yayasannya Kak Alvina ini atau gimana kak? Adakah cara-cara yang mungkin bisa kita mulai lakukan sedini mungkin?
1: Oke, bagi para youngsters mungkin yang tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, di Flores yang habis terkena gempa, mungkin youngster bisa menyalurkan sedikit rezekinya melalui Yayasan Mandiri Amal Insani Foundation. Mungkin youngster bisa cek Instagramnya, atau kita ada website di www.maiberbagi.com. Atau misalnya kita bisa berbagi di Livin Suka gitu, di bagian donasi MAI gitu sih.
2: Tapi ini sumbangannya biasanya memang berupa uang gitu ya kak, atau bisa berupa yang lain-lain kayak sembako dan lain-lain?
1: Kalau di yayasan aku mungkin masih menyalurkan uang, karena itu dibelanjakan melalui di sana sih kak. Tapi ada beberapa lembaga-lembaga yang menyalurkan itu berupa bahan logistik gitu, seperti makanan yang siap saji, yang kalengan, terus habis itu kasur. Dan kebetulan hari ini beberapa lembaga yang ada di forum zakat itu mengirimkan melalui Meratus itu tadi, dan pengirimannya ke Labuan Bajo gitu. Kita mengirimkan beberapa kontainer gitu sih kak.
2: Nah ini mungkin sambil juga youngsters mulai cari-cari gitu ya beberapa link atau mungkin tempat-tempat di mana youngsters bisa ikut berdonasi juga dengan yayasannya kakak Alvina ini. Well, mungkin dari kakak Alvina terakhir bisa diceritakan sedikit. Ini kemarin pulangnya kan baru kemarin banget nih. Kondisi yang ditinggalkan mungkin, atau adakah rencana atau wacana dari kakak Alvina kayaknya harus balik lagi ke sana, seperti apa kak?
1: Kalau misal diminta balik lagi juga aku juga pingin gitu ya berkontribusi, karena saya rasa waktu 2 minggu itu masih sedikit gitu.
2: Okay, jadi kurang banget ya.
1: Kurang dimaksimalkan untuk berbagi bagi sesama gitu. Tapi memang jadwalnya itu memang di rolling setiap 2 minggu gitu Kak.
2: Okay.
1: Untuk menjaga kesehatan para relawannya juga. Karena kemarin itu waktu aku baru sampai di Nagekyo itu Kak, ada berita duka dari relawan yang meninggal dunia.
2: Ya ampun,
1: innalillahi. Karena kecapean dia.
2: Aduh, ya itu ya. Jadi pentingnya juga kita saling menjaga kali ya Kak.
1: Betul,
2: ya. Semoga teman-teman yang sudah berbesar hati mau menjadi relawan bisa diberikan kesehatan dan juga lancar-lancar semuanya bisa tersalurkan. Dan mohon bantuannya sekali lagi kali ya, yang tersia sebanyak-banyaknya, mungkin kecil-kecilan dari doa dan doa. Sampai juga kalau memang ada rezeki yang bisa disisihkan, berdonasi bersama yayasannya Kakak Alvina ini tadi. Oke, nanti mungkin kita bakal lanjut lagi ya Kakak Alvina. Sementara Youngsters enjoy the playlist yang bakal Kiki puterin buat kamu.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mobil.

0: Yaelah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kata aku kalau kamu masih indecision ya, kayak lagu dari Daniel Caesar dan juga Rex Orange County yang sudah buruan yakinkan langsung gitu ya, sambil mungkin cerita-cerita barengan sama kakak Alvina juga gitu kan sore hari ini. Karena jangan menunda-nunda inilah niatan baik kalau misalnya mau ikut menyumbangkan sedikit rezekinya, melihat kalau kondisi di NTT untuk saat ini baru satu titik aja ya di Indonesia yang lagi gak baik-baik aja, yang stars benar-benar bikin merasa kayak menarik nafas dulu nih dari kita nih, kayak aduh kasihan ya, kayak bener ya di sana ya. Dan ternyata setelah Kiki cerita-cerita secara off air tadi sama kakak Alvina, banyak banget hal yang masih perlu bantuan kita gitu yang search. Jadi ayo kita gerakan bersama-sama, karena jujur kalau dari Kiki dari tadi tuh pertanyaan yang stuck di kepala tuh kayak gimana sih hidup di sana, gimana gitu ya, dengan kakak Alvina yang bilang 2 minggu aja gak cukup gitu, butuh waktu yang lebih. Dan ternyata ada banyak sekali aspek yang wow ternyata kayak gini nih gitu loh, kayak dari segi sekedar sekolah gitu ya kak. Mungkin tadi boleh diceritain dari sisi kakak Alvina ngelihat sekolah-sekolah di sana kondisinya kayak gimana.
1: Oke, kalau kondisi sekolah-sekolah di sana itu memang benar-benar ada berbagai yang roboh gitu, dan mungkin gak layak pakai ya kak ya. Dan karena memang bangunannya itu memang mengkhawatirkan, bukan sedikit lagi, memang mengkhawatirkan ketika kita masuk ke dalam bangunan nanti ketika ada gempa susulan, itu juga kan risiko banget sih. Jadi hari Senin kemarin itu dari sekolah-sekolah udah mulai aktif untuk kegiatan sekolahnya. Jadi mereka itu sistemnya kayak membuat tenda darurat gitu untuk kegiatan belajar mengajar gitu. Bahkan ada juga beberapa guru yang memang dijadwalkan untuk ke beberapa tenda-tenda gitu untuk memberikan pengetahuan bagi mereka.
0: Dan kerennya di tengah-tengah bencana seperti ini masih ada upaya untuk pendidikan nomor satu gitu ya, masih menjadi satu hal yang sangat-sangat diusahakan gitu ya. Dan tadi katanya bantuan dari para relawan juga ternyata mencakup hal ini gitu, mencakup hal pendidikan. Kalau dari ceritanya kakak Alvina, mungkin adakah dari relawan nih udah ngapain aja untuk mensupport pendidikan di sana?
1: Kalau misal relawan sih, kalau misal dari yayasan saya, MI Foundation sendiri, itu kemarin baru aja ngasih kayak paket perlengkapan sekolah gitu ya. Karena kebetulan di titik itu memang terjadi tsunami gitu. Jadi ada beberapa barang yang mungkin tidak terselamatkan ketika gempa itu terjadi. Jadi kita memberikan agar sedikit penghibur bagi adik-adik gitu. Ini loh ada paket sekolah untuk kegiatan menggambar atau kegiatan lainnya. Dan juga kita mengadakan kegiatan kayak psikososial atau trauma healing gitu kan. Jadi kita ada kegiatan mungkin menggambar gitu untuk mereka gitu kan. Di selang-selang waktu mereka mengungsi itu kan memang suntuk dan jenuh ya kak ya, karena tidak ada kegiatan lagi gitu, mungkin hanya bermain gitu aja. Jadi kita mengadakan psikososial ini agar anak-anak tersebut tuh merasa aman, merasa nyaman gitu sih.
0: Wow, jadi benar-benar disupport lah ya dari berbagai sisi, melihat di sana kondisi tenaga pengajarnya mungkin, atau dari anak-anaknya sendiri gimana, apakah masih semangat dari merekanya?
1: Kalau dari tenaga pengajarnya masih semangat, masih ya. Dan anak-anaknya juga terus semangat gitu ketika melihat mungkin kakak-kakak, ayo kak ini menggambar, ini ayo kak menggambar. Bahkan ketika di sela-sela kami beristirahat gitu kita itu didatangi sama anak-anak gitu, kakak aku mau menggambar, kakak aku mau belajar, kakak aku kasih soal dong gitu. Jadi ketika kita harusnya beristirahat, tapi ketika melihat adik-adik itu
0: semangat
1: ingin
0: lagi gitu
1: belajar, kita ikut bersemangat gitu kak untuk memberikan ilmu pada mereka.
0: Wow, gitu. Luar biasa banget loh. Mereka masih kepikiran gitu ya. Aku pengen explore ini, explore itu. Jadi enggak menghalangi sama sekali kondisi yang mungkin cukup memprihatinkan juga gitu. Betul, loh kita ngelihatnya. Wow, keren banget sih. Terus selain itu tadi di luar mungkin ini aspeknya kan pendidikan gitu kan ya, anak-anak. Tapi ternyata ada cerita-cerita lain yang enggak kalah mengharukan atau mungkin bikin kita ngerasa makin prihatin lagi gitu. Tadi ada yang katanya udah mempersiapkan pernikahan juga ya kak. Ah gimana tuh ceritanya kak?
1: Jadi pas hari mungkin hari H gempa itu kan kita tidak
0: nggak ada prediksi ada gempa ya.
1: Itu ya.
0: Betul, aduh.
1: Terus ada cerita kalau misalnya di hari tersebut mau dilaksanakan acara pernikahan gitu, udah disiapkan dari gedung, makan segala macam.
0: Wow.
1: Terus terjadi gempa pada bagi hari itu. Jadi dari mempelai itu melangsungkan pernikahan secara biasa saja.
0: Ya ampun.
1: Pasca terjadi gempa. Entah itu bagaimana perasaan mereka gitu. Tapi kan ya namanya bencana kan.
0: Bener, kita gak ada yang
1: di
0: tahu.
1: Di sana juga
0: ya,
1: merasakan gitu.
0: Betul. Jadi kayak kebayang banget gitu ya. Ada banyak rencana, ada banyak mimpi bahkan gitu yang harus dalam sekejap runtuh gitu aja. Dan kondisinya juga bahkan banyak rumah-rumah yang katanya kayak gitu ya, kayak yang akhirnya roboh juga dan lain sebagainya ya. Apa cerita-cerita yang, atau mungkin ya selain daripada dua yang sempat kita bahas ini, curhatan atau gimana orang-orang yang kayak mungkin terdengar sampai ke kupingnya kakak Alvina nih, kayaknya aduh gak bisa banget nih, aku udah titik yang paling ini banget nih, udah top of paling sedih gitu.
1: Oke. Kalau kemarin curhatan terakhir yang saya dengar dan membuat saya kayak ya ampun ini sedih banget gitu.
0: Iya,
1: kan
0: iya.
1: Ketika hamin satu kepulangan saya ke Surabaya, itu kan saya dan tim MI Foundation melaksanakan layanan kesehatan keliling. Dan itu menuju ke Dusun Sumba. Dusun Numba. Dan itu juga dekat dengan pesisir, pesisir pantai. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol sama salah satu ibu, ibu itu mengajak kami untuk datang ke rumahnya gitu. Dia cerita gitu kalau misalnya pas saat terjadi gempa itu memang luar biasa sekali, apalagi mereka juga tidak tahu gitu ya kak. Ya mungkin minim pengetahuan kalau misal terjadi gempa harus kemana dulu. Apalagi dia di daerah pesisir kan, dan rawan juga tsunami.
0: Bener.
1: Terus ibu itu bilang, kita nggak tahu mbak mau kemana gitu, kita diarahin di jalan ke pesisir gitu. Terus ya memang kan minim banget untuk pengetahuan itu. Terus habis itu dampak kerusakan itu berupa genteng-genteng itu udah mulai hancur semua. Terus dinding-dinding retak gitu. Terus dia cerita kalau misalnya dia punya dua anak, satunya masih kuliah di Bali, satunya masih kuliah juga di luar kota juga. Dan paling sedihnya itu dia sudah ditinggalkan oleh suaminya 20 tahun dan tidak ada kabar di negeri jiran gitu. Dan aduh Masya Allah banget, aku mendengarinya tuh kayak sedih banget gitu. Ya Allah, semoga
0: ya ampun. Berarti benar-benar kondisinya ibu ini seorang diri gitu ya di situ.
1: Seorang
0: ya?
1: Diri
0: aduh,
1: di situ.
0: Ya ampun.
1: Di rumah situ dan ketika setelah gempa itu beliau mungkin sama saudara dan tetangganya itu membuat posko mandiri gitu. Dan posko mandiri itu mungkin sedikit memprihatinkan ya kak ya, apalagi di dekat pesisir pantai itu hanya ada satu terpal aja kak gitu. Gimana bayanginnya dingin yang menusuk kulitnya itu seperti apa gitu. Dan ketika saya lihat raut wajahnya itu, dia itu sabar sekali, dia memang sangat tabah dalam menghadapi segala cobaan itu tadi. Dan dia berpesan kalau misal ada bantuan ya nggak apa-apa mbak, kalau misal nggak ada bantuan ya kita gimana lagi.
0: Ya ampun,
1: apa-apa,
0: udah kayak di tahap nerimo banget gitu.
1: Bener,
0: ya
1: bener.
0: Ya ampun, ya ampun, aduh sedih banget jujur dengernya, apalagi kakak Alvina yang langsung terjun ke sana gitu ya, nggak kebayang sekuat apa ini perasaan ditahan-tahannya. Karena jujur ya, yang dari tadi aku dengerin kakak Alvina cerita tuh semua kayak ikut sedihnya, karena masih ada tuh suara bergetar-bergetarnya, keinget, langsung keinget apa ke flashback memori itu ya kak ya. Mungkin dari kakak Alvina ada pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan ke youngsters juga untuk sekaligus menutup cerita dari kakak Alvina ini.
1: Oke, mungkin bencana atau musibah yang terjadi di negeri kita itu tidak menginginkan itu semua ya, mm-hmm. tapi itu memang terjadi di luar kondisi dan memang udah takdir Tuhan. Tapi kebaikan yang bisa kita pilih untuk berbagi pada mereka yang membutuhkan adalah keinginan dari kita sendiri untuk membangkitkan semangat-semangat pada mereka. Itu sih Kak, semoga doa-doa dari kalian ini sangat-sangat berarti bagi mereka. Bahkan mungkin kalau misalnya kita belum punya rezeki yang cukup untuk memberikan pada mereka, mungkin kita bisa berdoa, menyempatkan berdoa pada mereka agar kondisi di sana itu lekas membaik. Amin. Karena memang setiap hari itu terjadi gempa-gempa susulan, okay. gitu Kak. 11.000 gempa susulan gitu.
2: Aduh,
1: 11.000 ini gempa susulan, bukan
2: viewer story. Iya, bukan yang itu. Ininya.
1: Iya,
2: viewer story. Aduh, iya lagi. Benar-benar. Terima kasih banyak ya kalau gitu Kakak Alvina, mungkin sudah sedikit sharing tentang ceritanya, gimana perjalanannya, yang juga harapannya sih biar youngsters tuh punya sedikit update gitu ya dari apa yang lagi terjadi, bisa menggerakkan sedikit hatinya juga untuk berbuat sesuatu sekecil-kecilnya. Doa tuh ternyata sepenting itu gitu ya, masih ada pengharapan untuk Indonesia yang lebih baik juga. Sekali lagi mungkin terima kasih gitu kali ya untuk Kakak Alvina, dan sehat-sehat Kak. Kelihatan banget capeknya gitu.
1: Terima kasih
2: juga.
1: Lagi jet lag ya,
2: makanya itu kan. Dan youngsters, mungkin aku cukupkan untuk cerita di Kringis Culture di kali ini, sambil juga kita ketemu lagi sampai jam 6 nanti.

Sambil dengerin satu lagu dari Michael Jackson yang Thirst Heal the World, yang somehow bikin kita makin ngerasa kalau ya butuh banget gitu kan partisipasi dari kita untuk membuat dunia yang lebih baik gitu ya. Semoga ada segera kabar-kabar yang melegakan untuk kita nantinya ya Thirst. Dan I think sekaligus Kiki juga mau pamitan ngeliat jamnya yang tinggal beberapa menit ini, cerita dari kakak Alvina di Kring South Shore Day ya Thirst. Dan juga jangan lupa untuk terus stay tune dengerin DJ FM ya, bisa di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang ada di App Store dan juga Play Store. Siapa tahu lebih mudah buat kamu untuk dengerin di mana aja dan kapan aja, atau bisa juga True Radio Konvensional di 94,8 FM pastinya. Sambil nanti juga ada DJ Febi yang siap nemenin kamu ya Thirst dari jam 8 sampai jam 10 malam lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu pastinya, only on JKPop. Jangan lupa untuk follow juga ya sosial media kita di @djfmsurabaya buat kamu yang gak mau ketinggalan update-nya yang Thirst. Dan I think it's time for me to signing out now. See you and also bye-bye. May you have a great, great weekend.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Yeah.

0: by DJ FF.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
0: DJ Highlight by DJ FF.

0: DJFM.
1: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, enggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
2: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan lain.

kalau ke coffee shop udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak americano. I need my ice, ice cold.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: You really on video.

0: Adiós.
1: Hasta ya.
2: Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kok nerapin fenomena

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amizah ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amizah di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris Oshordi. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
6: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang.
6: Kapsida aja.
8: New release on DJ.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM. MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Stars, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater, Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya Stars di vote.mtv.com sampai 25 September kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi. Oh, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat,

0: Jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Travis Barker udah confirm kalau Blink 182 lagi ngerjain album baru nih dan bakal rilis di tahun ini. Ini dia sampein waktu ngobrol di The New York Times Podcast. Travis bilang kalau ini adalah lanjutan dari album One More Time yang dirilis di tahun 2023. Sayangnya sampai situ doang bocorannya ya, Stars. Soal judul albumnya, daftar lagunya, dan tanggal rilisnya masih dirahasiain.
0: DJ Highlight.

94.8 di Ultimate Youngsters Radio bareng sama Feby Youngsters sampai jam 10 malam di J-Kpop. Langsung aja kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu.

0: 아주 빵 거래야 파퍼리고.
1: 그럼 2009년생.
0: 맞아요. 아, 나 먹고 인포터 비밀이 주 빵 거래. 느려든지게 뽑아줘.

Dan 4.8 di Ultimate Youngsters Radio bareng sama Feby sampai jam 10 malam. Anyong, akhirnya sampai juga di hari Jumat ya Youngsters. Kalian semua, kamu-kamu semua nih Youngsters yang hari ini sudah beraktivitas gitu, yang padat merayap itu bikin puyeng 7 keliling, tapi akhirnya bisa mencapai finish alias besok sudah weekend, menikmati semua hari-hari weekend itu di hari Sabtu dan Minggu itu dengan tenang ya Youngsters. Apa iya sih Feb, tenang-tenang? Kadang masih aja kepikiran gitu, hal-hal yang masih jadi PR. Tapi malam hari ini yang lagi di jalan pulang atau yang dari tadi udah menghitung mundur menuju weekend, nah sekarang waktunya kita seru-seruan sampai jam 10 malam dengan playlist Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget langsung aja kasih tahu Feby sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja ceki instastory kita di @djfmsurabaya. Ada question box di situ, tinggal kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu ya. Pokoknya hari ini Feby bakal nemenin kamu selama 2 jam sampai jam 10 malam sambil dengerin playlist Jepang Korea yang siap bikin malam hari ini makin seru tentunya. Dan biar makin seru lagi Youngsters, hari ini bakalan ngebahas apa aja kira-kira. Kalau penasaran, duduk manis, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 atau kamu bisa banget tinggal klik aja websitenya kita di www.djfm.co.id.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Tenang Yosters, Vicky Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: forget me ever. Never ever. Never ever, girl, don't forget me ever. Never ever. Don't forget me ever. Never ever. Never ever. I spot you.
1: Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: 사실 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: masih bareng Sofi Bielsters di 94,8 di Java Surabaya. Yes, hari ini ada informasi yang bikin kita happy di hari Jumat ini, Bielsters, dan ngerasa gak sabar banget buat cepet deh kalau bisa langsung tayang gitu. Nah, karena Feby tadi barusan aja ngeputar salah satu soundtrack dari drama yang legend banget gitu kan ya, Descendants of the Sun, Youngsters. Si Dots ini bakalan dibuat lagi, Youngsters, tapi versi Indonesianya ya, di remake nih. Jadi buat kamu yang dulu ngikutin banget kisah cinta Dr. Kang Moyeon ini, Youngsters, karakter ikonik ini bakal hadir dalam versi Indonesia. Dan menarik perhatian banget kali ini, karakter si Kang Moyeon ini, Youngsters, bakal dibintangi si Dian Sastro, Youngsters. Pasti tahu lah ya, benar-benar dari first look-nya udah kelihatan dan tampil dengan jelas kecantikan dari Mbak Dian ini, Youngsters, pakai jas dokternya. Dan karakter ini sebelumnya juga diperanin sama Song Hye Kyo ya di drama aslinya. Benar-benar dapet sih dari looknya nih, Youngsters. Dan adaptasi Indonesia ini nanti bakal disutradarai sama Hanung Bramantyo. Dan besok ini bakal ada first look berdurasi 100 detik alias bisa disebut trailernya ya, bakal tampil di rangkaian IDFS, Youngsters. Dan menariknya, konsep acaranya juga ngebahas gimana cerita global tentang bisa dilokalkan ini dan dibuat lebih dekat sama budaya penonton Indonesia. Dan udah di-spill beberapa karakter yang nantinya dibawain, ada si Reza Rahardian juga, Youngsters, yang menjadi tokoh utamanya nih. Waduh, bareng-bareng ya ngeksplorasi gimana perspektif lokal, interpretasi kreatif dan identitas budayanya bisa ngubah narasi yang ada jadi sesuatu yang kerasa relevan dan khas sendiri, Youngsters. Nanti kita bakal kulik lagi, kita bakal kasih informasi lagi kalau udah rilis tuh 100 detiknya di media sosial tentunya. Kita tunggu dengan sabar, ini udah gak sabar sih sebenarnya, pengen tahu gimana reaksi para legend-legend ini untuk ngeperanin dua karakter yang bisa dibilang ini cukup punya cerita banget ya di drama tahun 2016 ini, yang terus bahkan sampai sekarang drama ini juga masih diingat sama semua masyarakat gitu kan ya. Kita tungguin aja nanti gebrakannya kayak gimana ya, Youngsters. Dan kali ini di weekend ini bisa banget buat kamu gebrak juga playlist Jepang Korea favorit kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Kak Nara juga nih, Youngsters, yang sudah bergabung hari ini, yang bilang sudah menjalankan kewajibannya yaitu jalan kaki udah 16.000 langkah tuh, Youngsters. Di mana? Di Expo-nya. Karena udah 3 hari berturut-turut ini ya. Dan hari ini mau request lagu dari Dialog yang Dear Our Summer. Dan tentunya hari ini si Kak Nara lagi jalan-jalan. Dan untuk melampiaskan amarahnya karena kena macet, aku juga ngeiniin, Youngsters, ngeiniin apa sih, ngeledekin Kak Nara. Tahu kan nih lagi tren yang benar-benar lagi hype banget nih di media sosial, pingin balik ke kota asal gitu, karena di kota yang lagi di rantauan ini ngerasa benar-benar padet banget gitu. Sabar ya, Kak Nara ya. Ada juga Aki yang hari ini mau dengerin lagu dari si Yeonjun, No More Disco. Tapi kita tanggal 13 bakal disco-discoan toh bareng Yeonjun, Aki ya. Jadi nanti tungguin aja informasi lebih lengkapnya. Dan kalau misalnya kamu juga, Youngsters, mau yang pingin ikutan, gas langsung aja ceki instastory, instastory feed di IG kita, ada di Sematin toh. Bisa langsung cek poster Yeonjun berdendang ya. Boleh banget buat ikutan di tanggal 13 September besok. Terus ada Anjani yang sudah bergabung hari ini, mau dengerin lagunya Curtis yang Mani-Mani. Ada juga dari si Fabian, mau dengerin lagu Ski Bidi nih. Ada Farhan juga, Mas Farhan hari ini mau dengerin lagunya Kawada Mami yang Sermon. Oke, satu-satu bakal Feby masukin ke playlist hari ini, Hellsters. Dan buat kamu yang masih bingung mau dengerin lagu apa aja, kasih tahu Feby di Instagram kita @DJFM Surabaya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas

0: atas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kamu tidak aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario. Kidario.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur.

pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik kognitif shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Masih ditemenin sama Feby di 94.8 di JFM Surabaya. Ya, sekarang giliran kamu, bisa banget langsung aja kasih tahu Feby di Instagram kita @djfmsurabaya. Question box di situ sudah menunggu kamu. Yang stars, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea J-pop favorit kamu yang relate banget sama hari Jumat ini untuk menyambut weekend besok tentunya. Mari kita lihat ada siapa aja yang udah bergabung ya di Instagram. Seperti biasa, dua bestie yang selalu gercep gabungan. Bibi.boa sama mini bestie Elsers yang hari ini mau dengerin lagu Under the Same Sky dari BE:FIRST tentunya. Dilanjut ada Toro-Toro mau dengerin lagunya Reiko yang Tadana samaan kayak si Ginchan Kanesan Mama. Tuh, panjang banget username-nya, say. Ada juga dari Natukan614 mau dengerin lagunya Fujikaze yang Moeyo. Ada si Berian mau dengerin lagunya Sakurazaka. Dan tentunya dari R_Selovely ada Kamari, ada Tama juga yang mau dengerin lagu Back Life-nya Number I. Ada si Kai SC, Toko-Toko Huya, Boybo mau dengerin lagunya Sakurazaka juga. Oke, Yellstars, ada dari Wako mau dengerin lagu terbaru dari King and Prince yang Sohani. Satu-satu ya dari BE:FIRST, Number I, Reiko, Sakurazaka, Fujikaze bakal Feby masukin ke playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam, Yellstars.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi kak, maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya kak.
1: Cepetan dong, wuh, lama banget sih.
2: Boleh kasih duit piro sih kon, cakep banget.
3: Heran juga ya, ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM. Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: Tamago.

Masih bareng sama Feby Youngsters di 94,8 di JFM Surabaya. Yes, buat kamu yang masa kecilnya ditemenin sama suara Doraemon, ada kabar yang menarik banget nih. Karena ada Doraemon Exhibition yang masih berlangsung di Tokyo sampai di akhir September ini, Youngsters, di tanggal 30. Dan lokasinya ada di Tokyo Dream Park. Dan di situ kamu bisa banget buat ngelihat berbagai instalasi karya yang berkaitan dengan karakter robot kucing dari masa depan ini, Youngsters. Dan menariknya, Doraemon di Jepang ini bukan cuma dikenal jadi karakter anim dan manga, tapi jadi bagian besar budaya pop Jepang dan nostalgia lintas generasi, Youngsters. Jadi kalau kebetulan September ini kamu lagi ada rencana buat ke Tokyo ya, mungkin bisa masukin ke Doraemon Exhibition di daftar tujuan kamu ya. Karena ini benar-benar bikin kamu nostalgia parah, banyak banget gambaran-gambaran di mana si Doraemon ini itu berinteraksi ya sama kawan-kawannya. Dan bukan cuma satu itu aja yang search di situ. Ada banyak banget karya-karya dari si robot kucing ini, yang search, yang tentunya bikin kamu pingin juga punya kantong ajaibnya ya.

0: Mid Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidario. Yoo!

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.
1: Sit it!

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajan.

0: Chiqui clase, sinche comida.
1: Masih bareng Song Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Nih, aku beneran gak nyangka Yelsters, karena yang biasanya kita cuman ngungkapin aja, apa ya, asbun aja gitu, Yelsters, tiba-tiba jadi kenyataan. Contoh nih ya, sering banget kan kita tuh asbun kalau pingin banget nih mindahin sebuah barang yang berat ini, mobil, tiba-tiba cering gitu aja pindah ke tempat lain dengan cara yang mudah dan gak masuk akal. Nah, ini nih, ada kuil di Jepang yang bisa dipindahkan dengan orang yang terjadi, cuman ditarik aja pindah tuh kastilnya. Tapi dengan 1.800 orang ya, Youngsters. Jadi tempat ini, bangunan bersejarah ini yang dijaga supaya jadi tetap aman tempatnya, dipindahkan. Jadi 1.800 orang di Jepang itu ikut ngebantu mindahin menara utama kastil Hirosaki yang beratnya 400 ton di Prefektur Aomori, Youngsters. Tenang, tapi bukan dipindahkan pakai crane raksasa ya. Beneran dengan teknik tradisional, yaitu

Ikea atau metode memindahkan bangunan secara perlahan tanpa harus membongkarnya. Jadi menara ini sebelumnya tuh udah dipindahin 70 meter lah di tahun 2015 yang star, supaya bagian fondasinya itu bisa diperbaiki. Nah, setelah restorasi itu, menara akhirnya dibalikin lagi nih ke posisi semula. Prosesnya pun benar-benar pelan-pelan tapi pasti, Youngsters. Jadi 2 hari pertama menara itu berhasil digeser 2,22 meter. Dan setelah 5 hari total pergeserannya itu mencapai 3,64 meter. Kebayang gak sih, Youngsters, mindahin bangunan yang beratnya 400 ton itu cuman 3 meter aja, tapi butuh kerjasama dan ketelitian yang luar biasa. No grusa-grusu ya, benar-benar harus sabar, pelan, dan bareng-bareng, karena 1.800 orang itu sangat-sangat berjasa, Youngsters ya. Menggunakan teknik tradisional Hikiya. Ini juga menunjukkan gimana sih Jepang itu bisa ngejaga warisan budayanya, bukan cuma mempertahankan bangunannya aja, tapi mempertahankan cara tradisionalnya buat ngebangun tempat bersejarah ini biar tetap ciami, biar tetap bagus, biar tetap bisa dilihat dan aman ya, Youngsters.

0: Planet Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Ternyata yang bikin Jepang menarik itu bukan cuma musik atau animenya aja ya Yelser, tapi ada tradisi dan budaya yang harus terus dijaga bahkan di tengah perkembangan zaman kayak sekarang ini. Kayak kisah Kastil Hirosaki tadi yang sebuah bangunan yang bisa tetap berdiri karena teknologi modern yang berjalan dan berdampingan dengan teknik tradisionalnya. Semoga cerita malam hari ini bikin kamu makin penasaran sama Jepang dan Korea ya Youngsters, bukan cuma dari hiburannya aja tapi dari budayanya. Besok hari Senin kita ketemu lagi tentunya di program dan jam yang sama di J-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Tapi untuk Sabtu dan Minggu kamu bakal ditemenin sama DJ FM Squad yang bakal hadir di Indo 20 yang menemani kamu dari jam 9 sampai jam 11 siang tentunya Youngsters. So malam hari ini kita cukupkan. Besok udah Sabtu dan Minggu, berarti waktunya kamu menikmati weekend kamu ya Youngsters. Onan dan gomong ucing ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong. Happy weekend.

Kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
1: MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Astars, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater, Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang voting-nya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tong, Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Standby, hovering. 9.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight by DJ FM. Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah kan.
3: Suara apa? Puh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Puh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau

Nikah harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas.
0: Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta

0: dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 50 ribu.
1: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50 ribu itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya yang stres, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun. Sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja yang stres. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaginet Youngsters Radio.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Youngsters. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

pagi rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: pagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
0: Makanya biasain buat self-service dong.
1: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
0: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik, dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam

0: yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.

0: by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih
4: ya.
3: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Ini

0: Pabellón C.
1: Si tú quieres más.
2: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM. Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya, Star, setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.